0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88.7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: It's wonderful because of you baby. Because you're honey, honey, honey.
0: Rasanya tuh kayak udah diomongin kemarin sahabat suara tentang harga Pertamax yang naik, tapi kayak masih hangat aja, masih seru aja untuk diomongin lagi gitu ya. Setiap saya ketemu orang ya, dari kemarin saya ketemu sama saudara saya lagi ada kegiatan di gereja. Topik yang akan dikemukakan apa sahabat suara yang pertama? Gimana kak, bensinnya lagi naik, kamu ngerasain gak? Kerasa sahabat suara, karena sekarang di SPBU-SPBU itu udah mulai mengularnya luar biasa. Orang-orang pada lebih milih, udah kelihatannya ke Pertalite aja deh. Dipenuhin dulu sekarang kan, siapa tahu nanti ada gebrakan-gebrakan. Bangun tidur Pertalite juga naik kan, coy.
1: Honey, honey, honey, you are so lovely.
0: Serem gitu ya sahabat suara, karena... apa ya, untuk kegiatan kita sehari-hari yang selalu menggunakan BBM, kita perlu BBM, Pertamax naik gitu ya, itu tuh kayak berasa sahabat suara, naiknya gak cuman 100-200 tapi hampir 4.000 langsung sahabat suara. Dimana kalau misalnya hampir 4.000, kita kan beli gak cuman seliter-seliter ya, pasti bisa lebih dari 3 liter, 4 liter, itu kalau dikali udah lumayan sahabat suara maksudnya. Dan sekarang tuh sih yang seru ya, di sosial media banyak orang yang lagi memparodikan karena Pertamax pada naik. Kira-kira penggantinya untuk gak pakai kendaraan berbahan bakar minyak apa gitu. Ada orang yang, apa kita naik sepeda lagi kali ya? Kayak balik ke masa COVID gitu sahabat suara ya. Tukunnya Brompton meneh. Pertamax memang naiknya 4.000. Anda tuku Brompton regane 80 juta. Iya,

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Mikir sahabat suara, jujur ya. In this economy ngono kuwi ya, ketika tahu bahwa harga BBM naik itu tuh kayak iki piye iki duitku iso sak mini-mini wae. Kita kan mau enggak mau cari plan B ya. Naik apa gitu loh sahabat suara.
1: Masalahnya kalau jalan pun udah enggak mungkin lagi nih. Kamu kesini berapa kilo, Del?
0: Sini rumahku tuh
1: 9 kali ya.
0: Enggak nyampe. 5 kilo, 5 kilo, 7 kilo.
1: Paling. Gak mungkin, aku yang 9. Bahkan kalau di maps itu 11, bisa 11 juga. Kan tergantung rute kan. Waduh, kalau jalan kayaknya mending berangkatnya Isa gak sih kemarin?
0: Makanya, tapi by the way dulu Arya Syari ya, pernah dia siaran jalan dari rumahnya.
1: Jalan?
0: Jalan.
1: Enggak sepeda nih?
0: Enggak, dia emang waktu itu lagi gila-gila jalan kan.
1: Wow.
0: Terus dia mau pengen lah siaran jalan. Jadi dia bawa ransel isinya udah tas, udah isi baju gitu. Sampai sini dia mandi.
1: Oh, itu emang niat mau jalan apa diusirin
0: emang
1: istri?
0: Emang niat, menurutku sih rumah ya, tangga semula nganu ya.
1: Kita kan emang maksudnya rasa-rasa doang ya, enggak tahu ya.
0: Kan ra ngerti yo.
1: Nah itu loh.
0: Tapi kan dadi kanca kan ade iso ndelok ya. Umpung rano wongi. Gak apa-apa.
1: Iya. Tapi gak mungkin deh kalau tiap hari harus jalan walaupun seniat apapun itu ya. Sekulture untuk berolahraga gak mungkin jalan.
0: Kita ini misal aku mendino lari ya. Misal karena saya lagi suka lari gitu sahabat suara. Suka omahku ketok kene. Bali kan ya otomatis melayu meneh kan.
1: Iya dong.
0: Panas-panas. Half marathon aku bisa.
1: Nggak, iya. Takutnya nanti kamu berubah bentuk, Del.
0: Kenapa?
1: Yang sekarang kan masih gini aja. Yang besok kamu udah ototnya tuh berkali-kali lipat.
0: Makanya, aku takutnya orang-orang ini lihat aku sebeda ngonoki lagi. Iki sing siaran saya rasa Delio apa Manuhara? Ngonoki iki aku repotin jelas ke sahabat suara nek siji-siji kan repotin jelas ke yo.
1: Manuhara mana yang dia berotot dan juga terpapar sinar matahari?
0: Mungkin Manuhara ketika sedang dirundung masalah. Ngonoki jadi nih. Rotoknya ini ya Mbak Manuhara, ini ya lagi banyak masalah ya kelihatannya ya.
1: Iya memang.
0: Jadi ini bentuknya ya.
1: itu misal nih ya, kalau yang kemarin kan sempat tuh di Jogja kan ada yang dilarang menggunakan kendaraan mesin. Itu kan sebenarnya juga bisa mengatasi penaikan waktu naiknya harga BBM. Ada yang pakai kuda. Tapi nak bendino nganggu jaran yo kita ngarit terus ya mencari rumput terus kayaknya agak repot.
0: Aku lali neng di neng Kuningan po yo. Ada lo ASN yang dia mangkat nganggu jaran.
1: Iya makanya itu kayak keren sih. Enggak lucunya gini, misalnya kita lagi kerja nih tiba-tiba jarannya melayu kan kayak repot lagi deh.
0: Orang aku neng nganggu jaran, orang aku nyambut gawe gitu. Aku gerut di neng kau nak misalnya aku teko-teko nggawa gulungan kertas sayembara.
1: Terlalu zaman hayam muruk kalau itu.
0: Terlalu kerajaan
1: tidak,
0: ya.
1: Enggak usah.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Tapi menurutmu ya kira-kira kendaraan atau bukan
1: cara lah, muda,
0: cara untuk bisa kita menghemat. Berarti enggak pakai BBM.
1: Enggak. Gitu ya.
0: Yang bisa kita lakukan selain pakai motor atau mobil yang enggak pakai BBM.
1: Yes, itu. Kasih tau ya? Kita lah.
0: Menurut
1: kita,
0: nek kamu dulu apa, Bin?
1: Kalau aku sih kayaknya masih mungkin ya, motor listrik sih. Kalau mobil listrik jujur kayaknya enggak efektif. Karena pagi-pagi rame banget, Del.
0: Iya sih.
1: Males banget kita, aduh. Apalagi kalau lewat ini, yang Lempuyangan itu, yang pedotan kereta. Pakai mobil, astagfirullah, 15 menit cuma nunggu kereta kepalanya doang. Rame banget.
0: Aku pengen nunggu skuter.
1: Woy, skuter. Tahu.
0: Skuter-skuter yang seketa
1: gunanya
0: loh. Waduh. Otopet.
1: Seketahunan banget
0: gitu. Maksudnya seketahunan gitu tutup skuter telat habis loh sahabat suara. Ya aku ya pada wae nek ngono kuwi.
1: Tahu gak itu harganya berapa? 3-4 juta?
0: Ya kan, maksudnya saya oke.
1: Masih mantep lho. Dan ini bukan ada mesinnya ya yang di pancal ya, pakai kakian. Maksud, atau kamu yang mesin?
0: Saya nganggo mesin no.
1: Aku kira yang ini Nel, yang pakai kaki doang.
0: Nek dipancal nganggo sikil, sing mancal gol sikil tengen Bin. Oh ya orang gede sebelah sikilku. Oke, okay, sahabat suara, mohon maaf sebelumnya ya. Jebol salah lagu sih tak boleh.
1: Ya namanya juga manusia lagi mumet ya. Aduh, akeh banget pikiran.
0: Lagi mikir.
1: No problem.
0: Karena memang dalam hidup itu perlu sekali kita tertawakan ya. Kita kayak Sabrina Leander dengan haha saja. Ayo Mbak Sabrina, kelis nyanyi Mbak. Nah, menurut kamu sahabat suara, kira-kira apa kendaraan atau apa ya? Apa
1: cara, boleh sahabat suara cara?
0: Selain naik motor, naik mobil gitu sahabat suara. Pokoknya yang enggak pakai BBM
1: atau
0: gitu.
1: Atau nebeng lah bebas.
0: Apa nganggo mebel?
1: Nebeng.
0: Oh, nebeng. Nganggo mebel. Aku nganggo mebel piye konsepnya?

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Emang sih sama suara kalau kita ngelihat ya, emang BBM ini kan naik bukan karena semena-mena pemerintah yang naikin yuk, iseng yuk sama rakyat. Enggak dong, tidak seperti itu. Kayak gabut gitu loh.
0: Kok terlalu ngono kuwi sih, kok iseng sama rakyat sih, kayaknya gabut banget mereka.
1: Enggak lah, ini beneran dari Sekretaris Eksekutif YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, bilang kalau BBM non-subsidi ini naik karena emang dinamika harga minyak dunia. Kan emang lagi bergejolak tuh dari kemarin, mungkin sebulan yang lalu lah ya.
0: Iya.
1: Udah mulai bergejolak tuh. Plus sama nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat juga lagi mantep nih.
0: Kapan ya, kemarin ya? Sebenarnya sempat menguat lagi tuh.
1: 17 tapi besar.
0: 17.900 sekian apa ya. Terus enggak lama naik lagi sampai di prank dolar. Konsepnya di prank dolar. Terus gimana?
1: Iya, makanya dari Pak Rio sendiri, Pak Rio itu tadi sekretaris eksekutif YLKI, ada beberapa dampaknya, Del. Kalau misalnya BBM non-subsidi itu naik, apalagi tiba-tiba banget, kan kita gak dapat info kan?
0: Iya,
1: hampir satu aja enggak loh.
0: Biasanya tuh ada info tahu. Jadi tuh kita masih ono persiapan, ono-ono loh, sahabat suara.
1: Mana naiknya kan lumayan banget. Jelas dampaknya itu, kalau yang biasanya pakainya Pertamax, Pertamax kan pokoknya 92 tuh. Bisa dibilang kan udah banyak banget nih masyarakat-masyarakat yang pakainya non-subsidi yang Pertamax. Nah, karena Pertamax naik, ini ada kemungkinan pada pindah ke Pertalite yang RON-nya lebih kecil 90. Tapi nanti dampaknya, ya jadi banyak yang pakai Pertalite.
0: Betul.
1: Cukup apa kagak tuh nanti stoknya?
0: Yang lagi gak ada kenaikan aja, kita nyari Pertalite kadang susah ya? Ini apalagi
1: antrinya
0: ada
1: luar biasa.
0: Nah, itu dia makanya sahabat suara. Tapi juga, kadang kita juga perlu ada bersyukurnya. Karena di negara-negara lain, kenaikannya juga lumayan sahabat suara. Di Vietnam, kenaikannya itu 50%.
1: Wesh.
0: Ini kita berapa persen ya, cuy?
1: 25 berarti, kali ya?
0: 25.
1: Nggak nyampe 20 lah.
0: Nggak nyampe 20, sekitar segitulah sahabat suara. Kalau di Myanmar, kenaikannya juga 50%. Filipina juga 50% sahabat suara. Jadi tuh, ya.
1: Oh, berarti kita harus bersyukur juga ya?
0: Ya, sebenarnya kita tuh bersyukur ki ya iso sahabat suara. Ketika diiringi dengan gaji yang juga naik. Masalahnya, Pak, masalahnya, Shay. BBM naik, akeh sing PHK juga kan.
1: Oh, iya lagi.

0: Yeah.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: parkir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kan sahabat suara, kenaikan BBM walaupun Pertamax ya, Pertalite kan nggak naik nih. Karena di awal-awal tahun kemarin ketika ada isu mengenai kenaikan bahan bakar minyak di beberapa negara, Indonesia kan sudah membuat satu statement bahwa pemerintah Indonesia ya membuat satu statement bahwa Pertalite nggak akan naik sampai Desember.
1: Iya.
0: Iya kan? Otomatis harusnya masih aman kalau masalah Pertalite. Nah, Pertamax yang naik nih. Memang semuanya ujung-ujung mak betuntuk ya sahabat suara. Alias tidak ada pemberitahuan lebih dahulu dan membuat kita rasanya kayak badalah. Lah kok tadi sakmene iki awak dhewe. Tapi juga ternyata tuh jadi memberikan efek domino.
1: Iya.
0: Di beberapa aspek sahabat suara.
1: Beruntun banget ya.
0: Misalnya pertanyaan akhirnya kan jadi susah. Kita
1: karena carinya. Banyak yang nyari.
0: Terus juga sekarang ternyata di area pemerintahan itu juga juga mengalami efeknya.
1: Apa?
0: Karena banyak juga mobil-mobil dari dinas itu yang masih pakainya BBM.
1: Oh iya benar-benar. Nah. Jadi para pejabat ini pakai mobil dinas tapi karena bukannya pakai Pertalite, jadinya kan dia kena dampak tuh kenaikan BBM. Nah terus gimana nih akhirnya?
0: Kalau dari pemerintah kota Jogja sendiri ini akan mengevaluasi dulu. Untuk anggaran BBM-nya, karena ternyata mereka sudah melakukan banyak sekali efisiensi. Jadi untuk perjalanan dinas antar kota yang masih dalam kota, yang antar kota gitu ya, masih dalam negeri, itu udah dimakas 50%. Kunjungan kerja ke luar negeri itu udah dipangkasnya 70%.
1: Mantap.
0: Jadi wes ibaratnya ya, antai-antaian lah ya rasanya ya.
1: Udah ada antisipasinya lah, jauh-jauh hari gitu.
0: Benuh.
1: Walaupun udah ada antisipasi ya mau gimana lagi ya, harga naiknya kan lumayan tuh. Itu tetap berdampak sama bapak-bapak ibu-ibu ini kan.
0: Makanya dari pemerintah kota akhirnya mengevaluasi dulu anggaran BBM-nya. Perjalanan dinas, akhirnya ini untuk karena untuk menyusul kenaikan harga Pertamax yang memang supaya tidak membebani APBD.
1: Terus ada solusi lain kah Pak? Apakah nanti misalnya semuanya pejabat-pejabat itu dianggarkan untuk beli sepeda aja biar semuanya sehat, misal?
0: Kalau dari pemerintah kota, akhirnya membatasi juga jatah BBM kendaraan dinas.
1: Oh malah dibatasi?
0: Dibatasi, kalau misalnya mobil itu 5 liter per hari.
1: Oke.
0: Motor 1 liter per hari. Itu terus nanti juga mendorong untuk bisa penggunaan kendaraan listrik dan transportasi non fosil di masa depan.
1: Itu rencananya. Apakah efektif? Menurut model? Kalau menurut saya nih Pak, mending gini aja. Kan kalau ini untuk khususnya Yogyakarta ya. Kan pejabat-pejabatnya rumahnya juga di Jogja-Jogja aja.
0: Betul.
1: Gak mungkin yang Solo, Semarang gak mungkin dong kerjanya di Jogja. Mending berangkatnya ampir-ampiran Pak. Jadi kayak pakainya bis sekolah gitu. Nah,
0: bisa.
1: Bisa kan?
0: Bisa.
1: Mobil
0: antar jemputan kayak lho Pak. Ono kuwi kan ono, biyen kanca-kanca mobil antar jemputan.
1: Sekolah. Iya, kayak
0: mobil
1: gitu aja
0: Pak. Mobil antar jemputan ono kuwi, tapi nek misal temanku dulu dhek bayar ya. Jadi ada ngono yang bayar ono kuwi kan. Kan misal nek sing premium ngono to Pak, dalam proses pemberangkatan atau penjemputan dikai jajan.
1: Bener-bener kayak anak sekolah banget kalau
0: iya
1: itu.
0: Iya kan, anaknya misalnya, Pak Suroto sampun datang Pak Suroto. Anaknya kan, karo teko nek durung rapi, kok ndak rapi toh Pak sekarang disisiri.
1: Dasinya dimiringin dulu
0: terlalu
1: ya.
0: Terlalu babying banget ya, terlalu membabingkan PNS tuh gimana konsepnya.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita agak flashback di tahun 2008, sahabat suara, dengan Seventeen, Lelaki Hebat. Definisi lelaki hebat tuh menurut saya pada akhirnya luas. Ada yang
1: apa?
0: Dia memberikan nafkah semuanya dengan baik.
1: Nafkah batin dan juga materi ya.
0: Itu udah masuk lelaki hebat tuh.
1: Iya.
0: Ada enggak semua orang, enggak semua laki bisa ngasih cuy sekarang?
1: Iya, makanya itu kayak kok berubah ya ini peran laki-laki. Kalau zaman dulu ya, laki-laki tuh marah bisa membelikan apapun yang diinginkan perempuan. Tapi sekarang kenapa perempuan suruh cari sendiri ya?
0: Kenapa?
1: Kayak
0: ya?
1: Mending cari laki lain enggak sih daripada suruh cari apa-apa sendiri?
0: Maksudnya?
1: Iya kan?
0: Bedanya kita punya laki sama mangga apa?
1: Nah, makanya itu.
0: Tapi sekarang kan cewek-cewek juga kadang butuh laki cuman buat nemenin.
1: Iya, memang bisa. Ya, itu kan cuma pengennya malam doang, Del. Kalau siang kita tetap maunya di
0: emang malam ngapain nemeninnya?
1: Deep talk.
0: Oh, deep talk.
1: Iya, kita harus ngobrol setelah lelah kerja gitu loh. Pikirannya gitu. Kemana sih, Del?
0: Aku kan tanya. Aku enggak pernah bermalam dengan pria. Aku enggak ngerti.
1: Aduh, ya ampun.
0: Kenapa sih?
1: Tiba-tiba kayak ugut-ugut gitu, Del. Kenapa tuh?
0: Laper, cuy. Belum sarapan aku, belum sarapan.
1: Mending kamu ke Alfamidi aja sekarang.
0: Kenapa kok tiba-tiba ke Alfamidi?
1: Ya, beli sarapan. Beli sarapan ada loh di sana.
0: Oh iya, pagi-pagi mah kita makan buah ya.
1: Makannya bisa
0: beli
1: banget.
0: Cut fruit ya?
1: Bisa. Apalagi nih misalnya kamu tadi belinya buah, terus beli snack-snack gitu. Ke Alfamidi kamu bisa punya kesempatan buat dapetin motor.
0: Nah, motor.
1: Motor. Enggak usah dikasih laki, dikasih Alfamidi aja.
0: Oh, beli motor enggak usah dikasih lagi, dikasih yang ngasih Alfamidi.
1: Iya, benar gitu.
0: Oh, iya. Emang lagi ada apa sih?
1: Soalnya nih sekarang di Alfamidi lagi ada program gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu nih member Alfamidi sahabat suara punya kesempatan buat menangin ratusan hadiah menarik. Tadi ada motor Honda Beat, terus ada 44 air fryer, ada 44 robot vakum. Ada ribuan voucher belanja di Alfamidi dan masih banyak hadiah lainnya. Tuh, enak banget kan, Nil?
0: Caranya gimana?
1: Hai, caranya gampang banget. Kamu tinggal belanja aja pakai member Alfamidi minimal 100.000 rupiah. Kamu nanti bisa dapetin 1 buah akoin. Tinggal kumpulin aja tuh sampai minimal 6 buah akoin buat dapetin kesempatan menangin hadiah undiannya.
0: Berarti untung banget ya kalau kita belanjanya di Alfamidi ya?
1: Iyalah.
0: Gak usah lama-lama lah sebut seorang. Langsung belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau belanja bingung, gak usah bingung. Langsung aja belanja ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Dengarkan suara di Bandung.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Cute time dulu
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh? Tuh

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
12: Suara.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin sahabat suara, untuk orang yang sangat deg-degan nek delok reptil yang satu gigi roto merinding ngono ki lho. Kemarin saya pulang kerja. Di depan rumah saya itu kan memang saya tuh tinggal di satu perumahan gitu sahabat suara. Di depan rumah saya, jadi model perumahan ini bukan perumahan yang komplek yang ada yang di sekian sekian enggak. Jadi cuman yang kayak
1: satu lorong.
0: Klaster ya jatuhnya ya. Ora. Nek ngono kuwi.
1: Satu lorong aja sih, satu jalan doang kan. Rumahnya kanan kiri aja kan.
0: Nah, di situ sahabat suara di tengah-tengahnya itu ada selokan. Sebenarnya bukan ya bidang dibilang selokan ya, mungkin drainase yang ngono kae lah pokok men. Nah, tapi udah ditutup. Tapi tetap ada lubang-lubangnya.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
0: tetap
1: yeah.
0: Ada lubang-lubangnya gitu. Mungkin ya berapa ya? Ini 5 kali 10 kali
1: meter.
0: Gitu. Yo gede nek kuwi tebayen jeblos. Kuwi jenenge tutup selokan. Kuwi kali todhe ning ngono.
1: Yang jelas kalau cerita deh.
0: 5 cm kali 10 cm.
1: Oke. Ngono kuwi lho. Kecil tuh.
0: Ya kira-kira sakmono lah. Kecil gede kan preferensi ya.
1: Benar. Terus
0: saya biasanya tuh muter itu tuh sampai ke depan rumah tetangga saya agak jauh.
1: Oke. Okay.
0: Mau masukin motor. Di depan rumah tetangga saya tuh ada satu lubang yang agak gede itu sahabat suara. Terus kok kayak ada satu kepala nongol. Kayak satu kepala nongol gitu.
1: Ini kamu belum tahu nih, kepala apa?
0: Saya enggak tahu. Saya pikir itu adalah kayak apa ya, gue ngerti ra sih? Rodok karena jalan-jalan gue rodok berbias ngono ki lho gambare, ngerti ra? Jadi kayak oh mungkin kue asli batu.
1: Aku pikirnya
0: tuh gitu. Jadi tak liatin dulu. Tapi kok ketoknya nomor ipate deh gue. Kayak ketoknya tutup watu. Bener sahabat suara, kepala itu tiba-tiba noleh. Ternyata ketoknya itu ular deh.
1: Aduh.
0: Itu bener-bener aku langsung, saya langsung teriak sahabat suara. Mah, ular mah. Mama, ada ular mah.
1: Tapi akhirnya ketangkap apa? Ya udah dia kabur.
0: Gak tahu karena di dalam selokan cuy. Jadi cuma kepalanya doang yang nongol gitu sahabat suara. Noleset. Kayak kan mati deh aku merinding saya ini. Soalnya karena jujur ya, saya sebagai seorang yang penakut sahabat suara. Dan dalam dari selokan itu tuh lumayan. Ada kali set meter. Wong sikilku tahun jeblos ning kuno. Goro-goro. Nek cilik kan sikilku saya cilik ya saya. Nek saya kan kayak kegeden mbak Raiso melebu.
1: Iya, berarti itu kemungkinan ular yang panjang lah ya.
0: Berarti kan kemungkinan panjang ya. Deg-degannya sahabat suara. Kalau dia bisa ngelongokin kepala, takutnya dia bisa keluar.
1: Bener. Apalagi di pemukiman.
0: Jadi mamaku niki, medeni ya. Kok emang kok nek misale dibuka jebul ulane njuk wis gede piye?
1: Wis nek wis ndianak piye?
0: Nah, makane masukku ki apa ya? Dadak nyumbang apa ya? Ora ya?
1: Enggak usah.
0: Rasa ya.
1: Tidak okay. Sinten boleh.
0: Oke ya. Nukake papa ya piye le sing diganggu ki ora iso. Oke deh.
1: Itu ular Del. Rumahku pernah biawak.
0: Gede banget ya biawak cuy?
1: Enggak sih. Kalau dibilang gede banget yang biawak kayak komodo itu enggak.
0: Kowe omahmu nang Bonbin apa piye kok nganti gedene sakmono?
1: Enggak. Dia mungkin buat panjangnya sama ekornya ya. Ya mungkin 1 meter lah, 1 meter kurang. Dia hitungannya anak-anak dia, anak biawak. Tapi masalahnya rumahku tuh jauh banget dari kali, dari sawah, dari apapun jauh. Beberapa pemukiman yang pinggir jalan aja, ya Kak Baciro gini. Itu kan, ini dari mana? Dan horornya lagi, biawak itu tuh heboh. Hewan paling heboh sedunia.
0: Ngapa deh?
1: Gede banget tuh Del. Jadi kayak kalau dia takut apa? Aduh, itu horor banget. Untungnya dia itu munculnya di area rumah belakangku. Jadi bukan rumah utama ataupun di depan. Masih bisa ditutup tuh. Untungnya amannya di situ. Ngeri banget dia. Soalnya kita kan udah ditutup nih pintunya.
0: Kita termasuk reptil tuh sih biawak.
1: Reptil
0: kan?
1: Melata kan dia. Iya kan? Iya.
0: Saya sahabat suara lagi. Aku memang anak IPA dulu SMA, tapi kan jauh kuliahku aku tansi yo.
1: Melata
0: ya.
1: Jadi gebrokannya itu masih kedengeran, dia yang gelabakan gitu loh Del. Nggak tahu ya mungkin dia emang tersesat ya mencari peta. Tapi kayak kita kan juga takut nih.
0: Apakah dia pakai ransel?
1: Dora banget tuh.
0: Terus?
1: Ya udah akhirnya udah nggak ada suaranya, berarti dia udah kabur.
0: Gitu. Oh nggak ditangkap?
1: Enggak. Jadi kalau rumahku itu, di belakang rumahku, ini emang kayak ada bagian kebukanya, kayak kebunnya gitu. Tapi tetap ke tembok, jadi kanan-kiri depan tuh ke tembok. Nah, mungkin udah keluar dari area lingkungan punyaku tadi, kebunku tadi.
0: Merinding aku deh, hewan-hewan nuno kiki uti sama suara.
1: Iya ngeri.
0: Kenapa ya kayak, saya tuh basically emang takut sama ular. Kayak ngelihat gambar aja saya gak mau.
1: Geli.
0: Takut, kebayang nanti pasti.
1: Oh iya.
0: Menurut saya tuh jahat dia tuh.
1: Ih.
0: jahat ya. Kalau di agama saya kan kita bisa jatuh ke dalam dosa karena digoda ular.
1: Digoda-godi.
0: Kok digoda-godi? Digoda gadung.
1: Digoda gadung.
0: Apa sih?
1: Tapi emang ngeri sih. Ngeri.
0: Teksturnya
1: ginyu-ginyu.
0: Thank you. Berarti kamu ada ini gak sih satu hewan yang kamu takutin gitu?
1: Toke. Lebih ke toke sih.
0: Lah ngapa?
1: Ngeri aja kalau nemplok, Del.
0: Yo.
1: Terus kalau dia nemplok gigit gimana coba, kayak nggak bisa kabur kita. Kalau misal biawak nih ya, kita yaudah kabur aja, pergi, karena kita tahu wujudnya gede dan keberadaannya tuh pasti kita tahu, sadar. Kalau toke tiba-tiba misal kita lagi di kamar mandi, ya belum pernah juga sih, tapi aku bayangin aja sehoror itu. Kamar mandi kan nggak gede nih, kita udah di dalam kamar mandi, udah di pintunya ditutup nih, tiba-tiba ada toke yang nemplok ke badan kamu, jatuh
0: ya nggak mungkin, minimal ono kuwi cecak tau yo. Nek toke tetap gegeden.
1: Ngeri deh, kayak aduh, takut banget digigit. Kalau cicak kan enggak gigit.
0: Toke juga mikir-mikir nang gigit kowe bintang.
1: Emang iya ya.
0: Aduh, ketoke rodok sepo deh iki. Kok tak cokot rasidola.

suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bu Ayu,
1: belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu.

0: Kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
5: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Juni itu belum sampai setengah bulan loh sahabat suara.
1: Belum lagi.
0: Tanggal 11 aja nih udah genep kan?
1: Belum.
0: Durungan timbengi kan sahabat
1: belum.
0: Suara. Baru sampai siang ngono kuwi. Tapi ki wis keberakane iki ono wae gedabruk ngono kuwi rasane iki. Mulai dari kepala BGN yang diganti, ternyata korupsi.
1: Aduh.
0: Terus kemarin investor SPPG yang pada mendatangi gedung BGN. Terus dolar yang naiknya, rupiah yang melemah ya?
1: Benar, rupiah melemah.
0: Rupiah yang melemahnya nggak kira-kira sahabat suara. Kok tambah Pertamax naik barang iki lho. Apa ya?
1: Kayak bertubi-tubi banget.
0: Benar-benar kita digebukin rasanya di bulan Juni ini. Rada lumayan unoknya loh sahabat suara. Jujur kalau ngerasa, saya ngerasanya Juni tuh agak berjalan cukup cepat ya.
1: Maksudnya tiba-tiba udah tanggal segini aja gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau sebelumnya ya apa Del? April ya?
0: April.
1: Nah April tuh lama banget tuh. Mei-nya cepet banget. Karena kan banyak tanggal merah. Jadi kayak udah selesai aja deh Mei. Nah ini masuk Juni ini. Kalau aku ngerasanya sih bukan cepet ya, berat aja.
0: Ya berkani. Rasanya ini kayak apa ya sahabat suara? Informasi-informasi yang kita dapatkan ini kayak iseng, lah kok ngirim meneh,
1: iya.
0: Aduh kok ngirim meneh, ngono ki lho.
1: Kok bisa ya, bertubi-tubi banget kayak, satu-satu dong kita buy one, mainnya kok keroyokan banget.
0: Makanya itu, jadi kayak cukup berasa di badan dan di pikiran pastinya.
1: Bener-bener, tau gak sih Del, ini kalau ngomongin yang berat-berat ya, yang kayak terpuruk banget, kayak sedih banget gitu.
0: Kenapa?
1: Sebenarnya aku tuh mau cerita nih, aku pernah kehilangan motor, alias kecurian, dicuri motornya.
0: Motormu?
1: Motorku, dan dicurinya itu di depan rumah.
0: Kok bisa cuy?
1: Kan kalau mau ngebayangin layoutmu rumahku, itu kan ada pintu samping. Nah pintu samping ini emang buat motor.
0: Terus?
1: Nah waktu itu ayahku kan kalau pergi ke masjid subuhan, itu kunci gemboknya nggak disimpan lagi, jadi cuma dicantolin aja. Dan kebetulan kunci gembok itu nyatu sama salah satu motor ini. Jadi emang setiap motor tuh ada backupan kunci-kunci. Yang ayahku pakai adalah kunci gembok yang kecantol sama kunci motor.
0: Oke lah
1: ya. Kalau subuh-subuh kan emang gelap ya Del ya.
0: Betul.
1: Itu kejadiannya udah mungkin jam setengah enaman lah. Jadi sebenarnya kita tuh lagi hektik-hektiknya buat siap-siap. Adekku yang mau berangkat kerja, aku juga mau siap-siap gitu lah ya. Pokoknya semuanya yang ribet sendiri gitu.
0: Iya.
1: Ayahku belum balik dari masjid karena ayahku baliknya tuh setelah matahari terbit.
0: Bersubuhan.
1: Iya benar.
0: Oke, iya.
1: Terus tiba-tiba waktu balik baru sadar motornya enggak ada satu.
0: Waduh. Motornya siapa gue?
1: Motornya ayahku untungnya, bukan motorku yang ini.
0: Kok untungnya? Tetap baikkan gue hilang.
1: Oh iya, nggak boleh ya?
0: Gue untungnya.
1: Ya, semuanya harus disyukuri deh.
0: Bersenang-senang di atas pemberitaan bapakmu gue. Terus
1: habis itu, beneran udah nggak ada kan, nggak ada jejaknya. Nah kita inget-inget baru sadar, ternyata waktu masa-masa kita hektik itu, emang kayak ada suara-suara yang kayaknya itu lagi proses pengambilan. Pengambilan motor itu.
0: Oh proses sih. Terus.
1: Bahkan dicek CCTV, beneran ada wujudnya tuh kelihatan. Tapi masanya masih malam tadi dan orangnya full hitam gitu.
0: Oh.
1: Bawa tas juga hitam.
0: Terus?
1: Udah kan. Akhirnya kita nyari nggak ketemu, lapor juga ya udah aja. Terus tau nggak? Akhirnya motor itu ketemunya di pom bensin.
0: Lah kok bisa?
1: Kemungkinan ya, waktu itu kayaknya masih zaman COVID, setelah COVID itulah. Pom bensin tuh buka jam 7, Del.
0: Terus?
1: Nah, kemungkinan besar nih, si maling ini, dia tuh ngantri di pom bensin tapi belum buka, saking lamanya nunggu ditinggal. Karena kebetulan motor ini emang habis bensinnya. Itu dia.
0: Pertama maling, kowe iki nek meh maling, rada sabar sithik. Ngerti ra? Konsepmu piyep kowe wis maling, terus pit motor mbok tinggal. Minimal kayak modal
1: ngono iki lho. Itu kayak kalau enggak pilih-pilih lah yang mau dicuri yang mana? Masa nyuri yang bensinnya habis? Kan kayak repot nonton.
0: Mungkin juga dia akhirnya mesake ya. Ya Allah, tak jupuk motore, jebul rano bensinnya.
1: Aduh.
0: Kita rada apa ya? Rada ramah apa ya tuh bensin ngono kuwi po ya mesake.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
13: kapan aja,
12: dengan streaming
13: ke iswara.id.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bintu.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Cute time dulu
13: Cute time? Quality time?
12: Iya.
13: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
12: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
13: Cute time buat kulit?
12: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
13: Caranya?
12: Pakai ini.
13: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
12: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
13: Oh, gitu?
12: Iya.
13: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
12: Kok direbut sih?
13: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
12: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
14: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
15: @iswara.official.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Saya tuh lagi jarang olahraga ya sahabat suara. Kita, aku mergone cedera.
1: Alah,
0: self diagnose.
1: Enggak, masalahnya kamu baru ngeklaim kemarin kamu sporty banget, Del.
0: Iya kan wong nek sporty ki yo mok ra ono cederane yo ana, aku yo menungso. Wong motor yo ana di servise, menungso yo ana di servise kok.
1: Iya sih, bener sih. Berarti kamu kedepannya enggak mau olahraga lagi atau
0: bukan
1: gimana?
0: Tidak mau, tapi sedikit memberikan recovery ke badan. Asik.
1: Berapa bulan? Berapa bulan?
0: Yo nek wis mood meneh aku. Rungut ya berarti belum, recovery ku berarti belum pulih.
1: Berarti recovery itu gak cuma di fisik tapi juga di keinginan ya.
0: Betul, mental perlu di recovery. Karena kalau misalnya kita olahraga sudah tidak lagi happy, itu bukan olahraga namanya.
1: Tapi
0: olahraga tuh harusnya bikin happy.
1: Oh iya benar, benar, setuju, setuju, apa? Setuju.
0: Nah misal olahraga mau wes ranggawe happy, ranggawe membuat kamu jadi pressure, tidak boleh, harusnya olahraga tuh happy.
1: Kata-kata dari hari ini dari si Adel paling sporty.
0: Jare uang sing nek olahraga 2 bulan recovery 4 bulan, 2 bulan recovery 4 bulan. Jare ini ngono kuwi.
1: Itu lebih kayak apa ya Del ya? Maksudnya gini loh, kalau satu semester aja 6 bulan, kamu tuh melebihi dari batas setengah semester untuk recovery.
0: Karena memang aku tuh apa ya, hatiku tuh mungil. Perlu banget.
1: Mungil ya?
0: Untuk
1: imut
0: recovery,
1: ya?
0: Untuk recovery. Imut. Jadi harus banget ada sedikit ekstra gitu.
1: Ekstra apa? Topping.
0: Just.
1: Gak nyangka beloknya ke situ. Gak nyangka.
0: Salim. Just kan maksudnya kalau nyanyi.
1: Oh ya, kan? Si paling mantep.
0: Sidik-sidik just, sidik-sidik just.
1: Boleh, boleh.
0: Mana-mana kita sudah mulai kemana-mana ya. Hari ini kita ngasih informasi tentang Alfamidia aja.
1: Yang gas mau gak? Gas, gas, gas.
0: Genggam hadiah seru untuk sekeluarga.
1: Nah, cakep, benar. Karena kalau kamu belanja nih sahabat suara di Alfamidi, kamu bisa dapetin kesempatan buat menangin ratusan hadiah menarik. Lagi cari motor, belanja di Alfamidi bisa dapet kesempatan tuh. Motornya aja motor Honda Beat. Bisa juga ada kesempatan dapetin air fryer, robot vakum, ribuan voucher belanja Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya.
0: Caranya gampang, tinggal belanja pakai member Alfamidi minimal 100.000 dan bisa mendapatkan satu buah akoin. Nanti kamu minimal sahabat suara mengumpulkan 6 akoin untuk bisa dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi nggak usah bingung kalau mau belanja di mana, jangan sampai ketinggalan juga kesempatan spesial untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
1: Langsung ke Alfamidi sekarang dapetin promonya karena Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

Ke Indonesia, selamat siang sahabat suara. Langsung dikasih yang gak tahu, setiap kali dengerin lagu ini mungkin memang karena saya seneng, jadi hatinya tuh langsung jadi anget gitu loh sahabat suara. Kamu gimana hatinya, anget gak? Anget topo, panas dega. Kenapa kok panas? Iya, biasanya di rumah aku jadi tulang punggung keluarga, tambah satu lagi sekarang job desknya tulang punggung negara. Mahal semuanya. Sama yang dirasain ya. Yuk, ngutoroso saja kita. Dinongkrong bareng Dega Himon sampai nanti jam 12 siang. Request lagu, kirim salam. Kamu sahabat suara bisa mulai dari sekarang.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kata lomba sihir dunia nggak harus begitu. Nggak harus baik-baik aja, nggak harus ya oke. Pokoknya terlihat tampak dan juga merasakan sempurna ya nggak juga. Kondisi dan juga momen akhir-akhir ini kadang-kadang ngerasa bikin penuh di dada gitu ya. Sesak di kepala. Ngerasain gitu nggak sih sahabat suara? Iya toh. Terus apa yang kamu lakukan biasanya untuk biar mendapatkan kelegaan? Ya bercerita, samping kanan kiri kan biasanya punya hayo podo yang aku rasain juga gitu. Ternyata, bukan ngajakin jelek, cuman karena ini memang ada penelitiannya, ada studi kasusnya juga. Ternyata, mengumpat atau berkata kasar ini kan sering dianggap jadi kebiasaan negatif buruk gitu ya. Jangan sampai dilakukan, memang harus dihindari. Apalagi pas dari kecil, kita sudah banyak diajarkan untuk menjaga ucapan biar tidak menggunakan kata-kata yang tabu di percakapan sehari-hari, betul. Tapi di balik stigma atau yang banyak orang meyakini ini, jadi ada peneliti yang ini justru malah menemukan kalau mengeluarkan emosi dengan mengumpat ini gak selalu berdampak buruk. Di situasi tertentu, umpatan itu atau kata-kata yang apa ya, gejolak yang keluar dari dalam hati, ini jadi cara alami tubuh ini untuk merespon tekanan, emosi, bahkan sampai dengan kesakitan atau rasa sakit. Jadi ada beberapa studi juga yang menunjukkan kalau mengumpat bisa memicu respon emosional dan juga fisiologis tertentu. Menguntungkan ternyata. Ya meskipun begitu, para ahli juga menekankan kalau manfaat ini ya bergantung sama konteks, frekuensi, dan juga cara penggunaannya. Nah, di kondisi sekarang, headline berita, harga, kenaikan, terus juga kebijakan-kebijakan yang keluar di malam hari, kayak pencuri ya. Itu gimana? Sudah boleh belum menurutmu sahabat suara? Sini ngobrol lewat 081-22-99-88-887. Atau bisa join di live TikTok saya tunggu request kamu. Pengen dengerin lagu apa sih? Langsung masuk aja sekarang di @himawandega. Sampai nanti jam 12 ya.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. This is coming from The Law. Cintakan membawamu kembali dua. Jadi memang versinya dibikin lebih seger. Gak baru-baru banget sih, lama malahan. Tapi rasanya kayak ya pas lah didengerin siang hari ini gitu.
1: Apa nih? Oh salah.
0: Salah. Ntar dulu, itu back soundnya Adele Bintang. Nah ini. Aduh, namanya orang pusing ya kan. Banyak pikiran. Biasanya mikir keluarga, sekarang mikirnya negara. Tapi semua orang rasa gitu gak sih sahabat suara? Tadi saya ikutan ngobrol nih ya. Di live TikTok saya, @himawandega lewat TikTok. Ngerasa juga, iya nih. Semuanya juga turut merasakannya. Kamu gimana? Atau ngerasa aku mau yang adem-adem aja deh gak? Siang hari ini tadi di pagi-pagi aku, atau di suara seru aku tadi udah terpapar banyak informasi ya. Baru update, cuman bikin pusing juga gitu. Udah, yang bikin dingin apa? Lagu-lagu enak? Aku siapin, kamu bisa request, tinggal WhatsApp aja lewat 081229988887. Di Jogja, untuk yang dengerin lewat 88,7 mungkin rasain yang sama ya. Tapi yang dengerin lewat streaming ataupun juga join di live TikTok di beberapa negara yang gabung juga, aku ngasih tahu aja bahwa masuk ke musim bediding, dingin gitu loh. Dan yang biasanya dicari, ditunggu, dituju, ini fenomena embun beku, atau banyak orang bilang namanya embun upas ya. Yes, embun upas yang di Bromo, Jawa Timur. Jadi tampak seolah-olah tuh kayak jadi hamparan salju gitu loh. Dari informasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini menginformasikan kalau kemunculan lapisan es tipis ini ya memang ya tahunan lah sering terjadi. Dan ini menandai masuknya musim bediding. Periode pas suhu udara jadi jauh lebih dingin, apalagi di malam hari dan juga di dini hari. Dan fenomena embun upas ini atau embun beku ini biasanya keluar di sejumlah lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mulai berlangsungnya itu berarti musim kemarau dan juga periode yang dikenal dengan sebagai musim bediding. Berarti memang kita sudah mulai transisi ke kemarau. Iya. Hai, yang bikin adem lagi apa? Kalau baca berita kok kayaknya enggak deh, gak. Lagu-lagumu aja ya boleh. Aku sugin yang ini ya. Kamu masih bisa request sahabat suara sampai nanti jam 12 siang lewat 081229988887.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Seuntung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: Ini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bogor. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Sebelum hujan.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia yang ikut nyanyi diputerin lagu ini. Umurmu biro saiki. Seumuran maksudnya ya. Rick Price, Heaven Knows. Sengaja diputerin di nongkrong bareng Dega Himawan biar kamu ngerasa adem kalau ngerasa sekarang nih kerjaan yang harus diselesaikan banyak banget. Ya namanya juga ikut orang gak, ini belum selesai aja udah datang lagi kerjaan yang baru. Disyukuri dong. Beberapa informasi kemarin kita baca dan cukup menyedihkan karena layoff terjadi di beberapa tempat dan itu masif. Banyak banget, apalagi yang di pabrik. Kemarin saya baca sampai dengan 1200 kalau nggak salah. Sedih. Jadi selama masih ada yang dikerjakan, selama itu masih menghasilkan, selama itu masih bikin dapur kamu ngebul dan juga perut kamu kenyang, mari kita syukuri bersama. Enak nggak enaknya, yaitu satu paket yang harus kita terima ya. Jalan-jalan mungkin nanti sore, malam, nongkrong misalnya, atau nonton, makan enak gitu. Karena berdasarkan informasi BMKG hari ini, di hari Kamis ini 11 Juni 2026, Jogja khususnya ini cerah. Jadi kamu bisa kemana aja tanpa takut akan hujan ya. Sembari saya juga sapa lewat 081229988887, ada yang masih menceritakan dan juga mengeluhkan. Aku tuh nyambi ngojol gak? Cari Pertalite susah banget. Oh ya, biasanya yang sayang sama motornya kan mereka pakainya Pertamax gitu. Cuman karena naiknya ya 4.000 sendiri itu banyak loh. Jadi mereka beralih untuk ya pakai Pertalite aja. Dan nyari SPBU yang masih ada stok Pertalite-nya di beberapa tempat katanya full gitu dan antriannya juga memang cukup panjang. Selamat berjuang, marilah kita keras sama diri kita sendiri, memang harus dihadapi ya, mau gimana lagi ya. Tiba-tiba kalau ngomong ini terus tiba-tiba saya berhenti gitu ya, kita keras, kita berjuang. Yang di atas tuh ngerasain gak sih, ngeliat gak sih perjuangan kita? Sabar. Lagu-lagu enak aja. Dari sekian banyak yang request lagunya Glenn Fredly lewat WhatsApp ataupun juga tadi yang sudah nyaut lewat live TikTok saya @himawandega, saya puterin salah satu lagu Glenn Fredly yang paling enak. Kamu tahu nggak judul lagu yang ini, sahabat suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Ya, suara warga Indonesia, bolehkah kamu bagi ke aku sahabat suara? Sekarang kamu dengerin siaranku dari mana? WhatsApp aja di 081229988887 sambil kita ngobrol, sambil kamu juga bisa request lagu ataupun juga yang join live TikTok saya @himawandega. Terima kasih juga lagi ngerasa semuanya berat. Ini semoga realisasinya bagus, kita juga bisa dukung dan bisa jadi sedikit angin segar untuk masyarakat Jogja ya, tentang gonjang-ganjing kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Jadi Pemkot Jogja ini siapkan bantalan ekonomi maksudnya piye. Jadi gini, sebentar. Jadi Pemkot Yogyakarta ini menyiapkan skema bantalan ekonomi untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dampak dari kenaikan harga BBM pertama. Sekarang kan menjalarnya kemana-mana ya, efeknya jadi kemana-mana. Langkah nyata atau langkah konkretnya ini akan segera dieksekusi adalah digelar operasi pasar sembako murah langsung, dan lingkupnya ini nanti di tingkat kelurahan. Dan Pemkot Yogyakarta juga akan mendorong peran perbankan untuk ngapain sih, memberikan kelonggaran suku bunga kredit untuk membantu pelaku UMKM misalnya gitu. Jadi memang benar sih Pertamaknya naik, banyak yang naik juga. Red MC naik gak nih? Kamu juga ngerasain gitu gak sahabat suara? Semua-semuanya naik, bayar gua ora. Itu harus bisa disyukuri, paling gak masih ada yang bisa dikerjakan, masih ada pemasukan gitu ya. Tapi ya semoga ada kebijakan-kebijakan, ada hal yang menyesuaikan untuk biar semuanya seimbang lah. Dega, aku pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor dong, yang bareng sama Yofi Widianto, Takkan Terganti. Boleh gak diputerin di nongkrong bareng Dega Himawan? Siap!
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi bikin makan siang apa Sobat Suara? Mau Padang aja gak gitu. Yang mana? Yang di deket Jombor, yang ijo itu belum buka toh? Atau yang deket-deket ini aja deh, dulu Gelael itu deh gak? Boleh. Kalau soto jam segini kayaknya masih udah telat gitu ya. Karena kan harusnya pagi tuh. Gak tahu sih versi saya. Kalau tapi kamu ngerasa yo gak apa-apa, boleh-boleh aja yo. Bebas. Sambil mulai cerita, sekarang lagi dengerin Nongkrong bareng Dega Himawan. Dari mana? Terima kasih ya. Akhirnya aku jadi kepikiran untuk kayaknya aku mau ke Bromo aja deh. Bahwa aku ikut, aku belum pernah loh ke Bromo. Selain itu yang kemarin saya baca informasinya hari Rabu kemarin kalau gak salah ya, 10 Juni itu jalur pendakian Gunung Selamat udah resmi dibuka lagi. Setelah kemarin kan sempat ditutup karena berapa bulan ya? 2 bulan ya peningkatan aktivitas vulkaniknya ada di sana. Jadi keputusannya itu memang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama siapa aja. Jadi pengelola jalur lingkar Gunung Selamat, terus juga pos pengamatan gunung api dan juga perhutani juga. Jadi memang sudah bisa. Siapa tahu yang memang seneng muncak gitu ya. Penat gak? Ke atas aja deh. Yang gak pakai Pertamax. Boleh. Dega aku pengen Malik dong. Maliknya. Tapi kamu gak nyebutin judul lagunya. Ya wes gak apa-apa, aku puterin deh. Pokoknya lagu-lagu yang enak sampai nanti jam 12 bakal aku suguhin di Nongkrong bareng Dega Himawan.
1: Kiswara. Suara warga Indonesia.

0: Musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kini aku minta maaf.

0: 12 kurang dikit dia. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol dan juga nongkrong. Ya banyak mulai ngomongin minyak. Sesuai dengan makanan favorit yang akan diagendakan untuk santap siang kali ini. Besok aku masih nemenin kamu sobat suara. Terima kasih WhatsApp-nya, terima kasih cerita-ceritanya, terima kasih yang sudah ngirim kopi dan juga yang ngirim apa kelapa muda ya. Aku tunggu ya. Janji sih ya. Okay. Terima kasih, pokoknya nemenin aktivitas kamu, gak usah kemana-mana, dengerinnya terus di sini aja di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Iman pamit, assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Siang ini terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi tongkrongan I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi buat buat kamu yang baru bergabung ya. Saking semangatnya nih saya ya, sahabat suara. Saatnya kita masuk ke saling sapa via udara. Jadi buat kamu yang pengen kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau juga langsung ramein aja TikTok di suara.network. Baru tanggal 11 Juni udah berasa akhir bulannya banget belum nih sahabat suara? Kayaknya iya ya, apalagi sekarang semua-mua serba mahal. Tuh. Tapi semoga aja kita semua bisa tetap bertahan sampai nanti ketemu tanggal gajian lagi. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga ya. Kunto Aji akhir bulan ini udah ada di antrian. Terus ada juga Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kita karaokean sebentar lagi abis reality club dulu dengan Anything You Want.

Masih bareng sama Farfairs di suara That Was Samsons, Bukan Diriku. Satu lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Nama akunnya setengah 12. Gokil banget. Dia lagi galau sahabat suara. Katanya abis ditinggal sama kekasih hati. Enggak deng. Belum cerita kenapa sih alasannya kamu request lagu itu. Boleh dong drop di kolom komen ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Ada yang streaming dari Malaysia seperti biasa nih, Elvin. Hai Elvin. Katanya mau bilang selamat siang seluruh kota Jakarta Indonesia katanya. Kalau bahasa Malaysianya selamat tengah hari. Elvin nih menyapa dari Kuching Sarawak, katanya mau request lagu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Titip pesan kepada semua Indonesia people, cie. Semoga kita berenjoy dengan lagu yang saya request. Semoga sehat selalu, terus juga bahagia selalu ya. Ini panjang banget ucapannya. Terima kasih Elvin. Enjoy yourself and have a nice day katanya. Thank you ya. Terima kasih udah bergabung loh. Ini juga banyak sekali yang sudah request lagu dari TikTok. Ada juga tadi yang mau request lagu Malik and Essentials, terus juga lagu-lagu lainnya. Bisa langsung kamu drop aja di kolom komen atau WhatsApp 0816-1141014 ya. Requestan dari Ririn, Malik and Essentials, Kumpul Bocah. Saya puterin sekarang. Enjoy!

That was Lang, kirim aku bunga. Satu lagu yang di request sama Danu, gabung dari TikTok. Luar biasa ya. Kalau kata Danu tadi, kirim aku bunga, bunga bang. Kalau itu saya juga mau kali, sahabat suara. Gak cuma saya, mungkin semua yang lagi dengerin juga mau, ya kan? Apalagi in this economy. Aduh, gak akan ada habisnya kalau kita bahas. Mending saya langsung lanjut lagi aja menyapa untuk yang sudah bergabung siang hari ini ya. Halo, ini ada Hilal dari Jakarta Utara. Wih, udah kelihatan hilal ini. Yang katanya mau kirim salam untuk perantau yang berjuang di Jakarta, yang kerjanya keras, berat banget. Tetap bertahan dulu ya, sabar. Sabar itu berbuah manis katanya. Ih, keren banget Hilal ya. Terima kasih Hilal udah gabung siang hari ini. Kemudian ada juga seperti biasa absen dari Palembang nih, kota favorit saya salah satunya ya, Ivan, yang katanya mau request lagu Bersenja Gurau Raim Laude. Ucapannya semoga semangat siaran lancar sukses selalu, seluruh Iswar FM Network diberikan kesehatan. Mantap, doanya lengkap banget. Thank you banget Ivan, karena kamu udah kasih doa lengkap. Aku akan antriin lagu requestan kamu sebentar lagi ya. Habis Salma Salsabil dulu dengan Hachu.

0: Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar baik loh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni sampai 31 Agustus nanti nih, Pemprov DKI Jakarta tuh bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya lah ini ya, kesempatan buat kamu semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi marilah nih bersama-sama kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: That was it, Gita. Sedia aku sebelum hujan barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan sedia aku juga sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya. Karena memang kaitannya sekarang kondisi cuaca tuh gak bisa diperkirakan. Kadang dari panas tiba-tiba hujan. Cuman kalau hari ini dari perkiraan cuaca BMKG ya kabarnya berawan sampai nanti malam nih. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk berkegiatan di luar ruangan, so far so good ya. Terutama kalau daerah Jaksel yang bisa saya report siang hari ini, cukup terik mataharinya dan cukup kondusif juga untuk trafiknya. Keputusan yang tepat kalau siang ini kamu mau berkegiatan daerah Simatupang gitu. Tapi tetap hati-hati juga karena namanya perakiraan suka kadang meleset. Pokoknya tetap waspada sahabat suara. Karena kan kita juga lebih baik berhati-hati daripada harus merugi.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
4: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: bareng sama Farfairus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini saya tidak sendiri di studio ya, karena sudah kehadiran dua penyanyi luar biasa banget yang akhirnya berkolaborasi di karya terbarunya mereka. Langsung aja deh kita ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Hai.
1: Selamat
0: siang. Sering-sering ya biar aku siarannya gak sendiri. Tapi kalau Alvin kan di sebelah juga siaran.
2: Kita
0: ya
2: sebelah.
0: Tetanggaan kebetulan nih. By the way, congratulations atas perilisan single terbarunya. Sebelum aku lebih dalam lagi membahas tentang karya terbarunya kamu berdua, boleh gak nih? Masing-masing mungkin bisa memperkenalkan lagi ke sahabat suara yang lagi dengerin siang hari ini. Kita throwback dikit, mengawali karir bermusik tuh seperti apa sih gitu ya. Mungkin boleh dari Alvin dulu deh.
2: Awal bermusik tuh aku umur 12 tahun.
0: Itu di tahun berapa tuh, Vin?
2: Itu 2013 ya.
0: Oke.
2: 2013. Itu aku join boy band dulu.
0: Kamu
2: zaman boy band.
0: Awal unexpected banget tuh. Boy band.
2: Okay.
0: Grace tahu? Grace sudah tahu?
1: Baru tahu.
0: Baru tahu kali.
2: Thank you. Banyak informasi yang kayaknya Grace belum aku kasih tahu gitu. Iya, dulu zaman-zaman boy band aku tergabung di salah satu grup
0: boy band itu.
2: Boy group gitu. Terus setelah itu ya solo-solo.
0: Okay.
2: Sempat ada masa-masanya di mana aku reguleran di kafe-kafe gitu. Terus ya pokoknya intinya dengan solo terus juga dengan band kayak gitu-gitu. Tapi sekarang akhirnya fokus juga untuk bermusik, akhirnya bisa nulis lagu juga. Gitu.
0: Itu jadi yang kamu bersolo karirnya itu dari tahun berapa berarti?
2: 2017 kali ya.
0: Oh, dari 2017. Oke, akhirnya memutuskan untuk bersolo karir setelah yang sama boy band itu. Oh, wow. Kalau Grace gimana, Grace?
1: Kalau aku awalnya itu sebenarnya udah solo.
0: Awal hadir tuh udah soloist.
1: Awalnya emang sebenarnya lebih ke ya les-les aja, ngikut-ngikut gitu kan. Kadang ikut lomba, cuma gak sesering itu kak dibanding teman-teman aku yang lain. Habis itu aku tujuan memulai aktif di sosial media itu sebenarnya buat promosi lagu aku sendiri. Dulu. Cuman aku merasa setelah 1 tahun aku menjalani itu tidak works.
0: Karena feedbacknya kurang itu dari ekspektasi kamu.
1: Iya, dan aku emang masih nyoba.
0: Nah kan Alvin juga baru tahu.
2: Iya, ini baru tahu nih.
0: Kayaknya kalian ngobrol dulu.
1: Kayaknya kita asing banget ya.
2: Bener. Karena informasi-informasi kayak gini kan biasanya datang ketika kita ditanya ya.
1: Iya sih.
0: Ini makin ngasih lihat kalau jarang nongkrong ya.
2: Kebetulan apa?
0: Gara-gara project doang ya.
2: Bener, kebetulan apa? Grace di Bandung. Jadi nongkrongnya agak susah.
0: Grace tuh biasanya Bandung.
1: Aku Bandung.
0: Berarti kamu dari Bandung?
1: Bandung.
0: Kumaha damang.
2: Sadayana.
0: Tapi kita lagi relay juga ke Bandung siang hari ini.
2: Sahabat suara Bandung.
0: Bener. Apa Mojang Bandung asik. Oke, terus Grace? Setelah kamu ngerasa itu gak work selama setahun, kemudian?
1: Aku bikin another option, aku bikin akun baru. Jadi aku kan punya 2 akun gitu kak, yang kedua ini sebenarnya aku buat random-random gitu, buat pribadi sebenarnya. Tapi aku pakai buat
0: promosi lagu.
1: Udah gak promosi, aku jadinya fokus ke konten cover. Karena aku mikir kayaknya sekarang mendingan fokus bangun brandingan sendiri dulu. Cuman ternyata terlalu kebiasaan cover ya, jadi aku ingin memulai membiasakan apa ya, mengisi akun aku dengan konten-konten pribadi yang emang mengenalkan aku ini punya lagu nih,
0: bukan
1: hanya nyanyikan lagu aku,
0: gitu. Oh gitu, oke. Sampai akhirnya sekarang itu kamu jalanin, sekalian ngenalin kamunya. Itu berarti di 2000 berapa?
1: Kalau yang 1 tahun gak works itu 2023 kok gak tahu.
0: Oh, itu pertama kali emang kamu mulai karir di musik akhirnya, sebagai soloist? Apa dari sebelumnya justru?
1: Dari sebelumnya, cuma kalau untuk bersosial media aktif itu di 2023.
0: Oke, berarti pas gitu. Covid-Covidnya gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya kamu berdua ketemu, itu gimana ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya udah dikasih demonya dulu, aku dikasih dengerin dulu demonya.
0: Ini di tahun ini apa tahun lalu?
1: Tahun ini,
2: aku dengerinnya tahun lalu, akhir tahun. Aku udah dengerin demonya, terus akhirnya kita berembuk kan sama tim.

0: dan ini asik banget nih, kayaknya kita bisa blend nih secara karakter vokal gitu.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya yaudah dipersatukan lah sama Kak Ade Govinda.
2: Betul.
1: Oh gitu. Gitu.
2: Kalau aku dihubungin dari Kak Ade Govinda.
1: Oh, kamu di reach out sama Kak Ade.
2: Iya. Like about 3 months ago.
1: Oke. Okay.
2: Nah itu dikasih tahu Grace, mau nggak kalau sama artis kita lah Alvin Lapia, bisa dikasih lah demo lagu itu. Terus aku kayak interesting karena lagu ini tuh sebelumnya apa ya, aku nggak pernah ngebawain lagu-lagu yang genre kayak gini kak.
1: Oke, sebelumnya apa kamu lebih
2: pop,
1: sukanya
2: kayak rilisnya ya aku pop folk gitu sih.
1: Oke.
2: Dan emang galau. Kalau ini kan menurut aku kayak ada sedikit R&B pop gitu dan emang cheerful lah, rada cheerful, jadi menurut aku menarik banget buat dicoba, so why not gitu.
1: Oke, okay, sampai akhirnya kamu okay. Terus ketemu sama Alvin, gimana first impression masing-masing?
0: Nah coba,
2: aduh. Ini orang apa ya, berwibawa banget.
0: Aduh, berwibawa gak?
1: Pembawaannya terlalu serius banget. Iya. Gitu kelihatannya.
2: Pria matang banget.
0: Bener.
1: Oh ya?
2: Cuman iya sih, okay. Karena dari public speaking ya kali ya.
1: Okay.
2: Dia lancar sih, dalam berbicara dan sangat... Okay.
1: Komunikasinya kelancaran mas.
2: Iya, terlalu tertata rapi mas.
0: Tahan aja, tahan.
1: Oke.
2: Dan apa ya, dia cheerful banget sih.
1: Pas ketemu tuh awal-awal ya.
2: Selalu senyum, abis itu humble juga orangnya. Okay. Dan emang enak buat diajak kerja sama gitu.
1: Nah pas pertama akhirnya kamu berdua ketemu, itu berarti langsung apa? Workshop kah?
0: Workshop.
1: Atau?
2: Yes.
1: Oh langsung banget
0: kali.
1: Tuh.
2: Langsung.
1: Aku kira kayak ada nongkrongnya dulu enggak ya? Langsung gak, tuh ya. Gak. Kerjaan gak. Banget nih.
0: Langsung gitu ya. Kita gila-gila karir.
2: Jeder gitu.
0: Langsung. Pokoknya,
1: workshop tuh.
0: Iya, jadi pertama kali kita ketemu di workshop gitu. Dan pertama kali juga kita kenal. Gitu sebelumnya bahkan di situ pun juga baru pertama kali follow-followan Instagram.
1: Oke. Okay. Tapi emang sebelumnya kalau Alvin emang udah pernah ngeliat karena kaitannya suara-suaranya Grace ya.
0: Benar. Okay,
1: terus.
0: Jadi udah ngeliat konten-kontennya duluan. Tapi pertama kali kenal dan memang Grace awal-awal masih agak pemalu. Tapi aku yakin nih potensi nih kayaknya seru nih anaknya gitu. Wow. Dan ternyata benar. Ketika udah semakin ngobrol, semakin kenal gitu ya. Apalagi di project yang sama. Baru keluarlah.
1: Okay. Skrupnya udah mulai kendor.
0: Udah
1: ya?
0: Mulai kendor.
1: Makin lama kenal makin kendor tuh skrupnya biasanya.
0: Benar.
1: Nah dari pas ketemuan itu... apakah emang ada apa ya sisi yang perlu kayak nih kayak di sisi sini gue mesti lebih dominan atau seperti apa, ada nggak pas dari workshop itu?
2: Oh enggak sih,
0: enggak
2: ya.
0: Ada ya.
1: Maksudnya saling aja gitu ya,
2: saling
1: jadinya ya.
2: Karena emang kita saling sharing, saling discuss dan itu kan langsung workshop ya kak. Jadi di situ kita emang saling tukar ide.
1: Oke.
0: Benar.
2: Habis itu saling memahami selera satu sama lain.
1: Berarti pada saat itu tuh secara lagu udah sematang itu, apa ada perubahan lagi setelah kamu berdua ketemu?
0: Oh ada.
1: Oh kita
0: jadi,
1: sih.
0: Jadi dikit sih. Tapi sebenarnya kalau dari demonya itu dengan lagu yang sekarang sudah rilis sedikit berbeda.
1: Yes.
0: Sedikit berbeda karena demonya kan memang lagu solo kan sebenarnya. Tapi ya, aku dan tim memang punya visi kalau misalkan lagu ini tuh cocoknya duet. Akhirnya ketemulah kalau misalkan ternyata lagu ini tuh bisa jadi kayak dialog ya. Ternyata ini bisa jadi kayak ngobrol gitu. Kayak kita bisa lihat dari verse pertamanya tuh benar-benar kayak aku ngomong ke Grace. Terus akhirnya Grace ngejawab ngomong ke aku. Yes. Kayak gitu. Jadi terasa seperti berdialog aja.
1: Tapi
0: sih.
1: Tapi sambil bernyanyi gitu.
0: Sambil
1: ya.
0: Sambil bernyanyi. Dan itu akhirnya kerasa lah di lagu ini gitu.
1: Dan pastinya lagu ini udah bisa sahabat suara dengarkan gitu ya di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Alvin dan juga Grace. Jadi jangan kemana-mana, satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu dari Enak. Now featuring Ariel Lesmana, sesi potret.

0: That was Rosa dengan Pudar. Jangan sampai tapi ya, perhatian sahabat suara ke kita Pudar. Karena Farfairus yang hari ini bertiga nih.
1: Yeay.
0: Tuh kan adanya.
1: Udah nyaut.
0: Ada Alvin sama Grace yang lagi datang ke Iswara membawa karya terbaru mereka bertajuk Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa pas pertama kali kamu berdua ketemu langsung workshop. Terus langsung ngerasa bahwa lagu ini memang bisa jadi sambut-sambutan gitu lagunya ya, saling ngobrol. Nah, partingnya gimana tuh? Nah, emang ditentuin kah atau pas ketemu berjalan tuh nentuin partingnya?
2: Nah, kita ngide bareng tuh pas waktu workshop ya. Jadi kita bagi-bagi, part ini kira-kira siapa nih? Kita coba-coba sempat rombak-rombak juga sih. Awalnya coba Grace dulu. Aku dulu yang awal. Jadinya dari situ mungkin ketemu nih part-partnya dan jadilah demo sebelum pre-recording lah ya.
0: Oke. Ini berarti kamu berdua itu ketemunya workshopnya di studio langsung?
2: Di studio.
0: Terus Grace gimana? Maksudnya kayak dari Bandung banget terus datang langsung kayak workshop langsung dari dulu gitu?
3: Langsung gitu.
0: Iya.
3: Karena fun ya, karena seru. Jadi aku enjoy banget sih.
0: Berarti tadi kan sempat dibilang juga bahwa ada sedikit perubahan. Itu di part mana ya yang berubah?
2: Di part sebenarnya awalnya sih. Karena yang awalnya itu kan kita tektokan kan partnya, jadi verse aku dulu, terus habis itu Grace, terus habis itu baru masuk ke chorus gitu. Tapi nah di situ tuh sempat pas workshop tuh dirombak-rombak, jadi kayak cocokan yang mana nih? Oke, mungkin Grace dulu coba kita masuk di
0: kayak tadi hampir sama kayak parting tadi modelnya.
2: Nah pas ketika recording hampir notasi-notasinya juga dimainkan banget sama Kak Amga. Jadi
3: bagian akhir.
2: Oh, akhir juga itu ditambah.
3: Kita ada tambahan sedikit lirik dan nada.
0: Ini digarap vocal director-nya Kak Amga.
2: Jadi beliau kan sangat explore ya. apa namanya? Notasi-notasinya tuh explore banget. Jadi ketika kita recording tuh coba Vin di bagian bridge coba diginiin, coba Grace di bagian ini coba dimainin ininya, dinamikanya apa segala macam dan akhirnya wah, jadi apa ya, kebayang, oh ternyata lagu ini bisa diginiin ya.
0: Dan jadilah ini yang sekarang kita dengar ya.
2: Yes,
0: Memory. Nah kalau ngomongin dari lagu gitu ya, terus kemudian secara visualnya udah ada dan bisa dinikmati juga, itu secara konsep kayak apa gimana?
2: Secara konsep, untuk artwork sih sebenarnya kita brainstorm bareng sih. Dan kenapa artworknya itu juga apa ya, polaroid gitu ya. Karena memang sangat apa ya, lekat dengan memory sih sebenarnya.
3: Cocok banget nih.
0: Jadi cukup merepresentasikan judulnya. Itu maksudnya dari tim kah atau seperti apa? Maksudnya kita ya ini aja kali ya kalau secara artwork.
2: Ada beberapa option sih sebenarnya awalnya gitu, tapi akhirnya yang kita pilih yang
3: tiga baris itu ya.
2: Karena itu kan sebenarnya kalau di MV-nya, kalau misalkan sahabat suara udah nonton MV-nya, itu tuh scene flashback sebenarnya. Foto yang dipilih itu adalah scene flashbacknya. Jadi itu ya kurang lebih kita ingin menjelaskan bahwa ya kita lagi reminiscing memori-memori yang pernah kita lalui bersama gitu.
0: Tapi kalau music videonya juga kan catchy banget ya. Pasti kalau sahabat suara udah lihat sambil denger lagunya tuh relate banget akhirnya. Itu jalan cerita akhirnya seperti sekarang yang bisa dinikmati sama? Itu diskusi tim juga kah atau seperti apa?
3: Kalau untuk music video sih itu mengikuti dari lagunya sih Kak. Karena emang mengenang memori ya, udah lama gak ketemu. Jadi makanya tadi kayak kata Calvin ada scene flashback, habis itu ketemu lagi. Ternyata masih sama kayak pakai gelang merah biru, habis itu kaos hitam.
0: Detail-detail itunya tuh ya.
3: Itu yang bikin gemes banget.
0: Ini sangat sangat Gen Z banget nih sama suara ya. Sangat mewakili suara-suara Gen Z. Tapi kalau kaitan dalam proses penggarapan, karena posisinya kan Alvin sama Grace juga baru banget gitu ketemunya. Apa hal-hal yang kamu lakukan untuk secara chemistry-nya terbangun tuh apa? Nongkrong kah setelah itu atau seperti apa?
2: Paling ketika kita di workshop atau ketika kita recording, kita benar-benar apa ya, kebanyakan bercanda sih sebenarnya yeah. kita tuh ya.
0: Okay. Selera humor kebetulan sama nih. Bisa lah, mepet.
2: Okay. Gitu.
0: Beririsan lah.
2: Beririsan. Jadi dari bercanda-bercanda itu mungkin akhirnya kebentuk sendiri kali ya. Yeah. Bukan suatu hal yang dipaksakan gitu chemistry-nya. Yeah. Jadi okay. ya memang terbentuk aja dengan secara natural gitu.
0: Dari recording terus lanjut lagi ke music video itu durasinya berapa lama? Maksudnya berapa panjang sih produksi ini sampai rampung banget?
3: Sebenarnya kalau ditotalin pendek sih Kak, cuman jedanya yang panjang. Mm-mm. Karena kan kita nentuin jadwal biar bisa ketemu di tengah-tengah. Mm-hmm. Terus aku juga di Bandung, kalau di Jakarta. Jadi emang
0: itu digarap di Jakarta berarti ya?
3: Di Jakarta semua.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Totalnya berapa? 3 bulan kah?
0: 3 bulan.
2: 3 bulan ada sih dari workshop, recording dan music video ya.
0: Iya, oke. Okay. Mm-hmm. Nah, ini berarti kalau lagunya yang buat siapa?
2: Karesa Hussein.
0: Yes. Nah, setelah ini rampung dengan formasi featuring, gimana pendapat Karesa?
2: Oh, dia seneng banget lagi. Iya. Oh, apalagi dia juga datang ke recordingnya sebenarnya. Iya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Jauh-jauh loh, itu dari mana sih?
2: Dari luar kota pokoknya.
0: Oh gitu.
2: Karesa tuh dari luar kota, terus naik kereta 7 jam. Yes. Perjalanannya jauh panjang banget.
0: Gila itu.
2: Iya, jadi dan dia stay juga di studio gitu. Mm-hmm. Sembari kita recording, dia stay, dia nonton. Tonin, pantengin, dan dia nambah ya input-input sedikit kayak misalkan okay. Oh part ini kayaknya enak nih kalau misalkan si Grace dibikin kayak gini atau Alvin kayak gini gitu.
0: Oke, berarti emang dianya, jadi ini sebenarnya semua proyeknya gayung bersambut ya.
2: Gayung bersambut.
0: Dan akhirnya outputnya luar biasa, keren banget. Sahabat Suara udah bisa dengerin juga. Tapi sebenarnya kalau secara pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya?
2: Ya, kalau pesan sendiri sebenarnya kita pengen kadang kan kita terlalu takut untuk ngelihat kembali ke masa lalu, ingat-ingat memori lagi gitu. Kita terlalu takut kayak aduh nggak mau deh, udah move on aja, gue nggak mau ngelihat ke belakang lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut kita ya embrace aja memori-memori itu, kan bisa jadi pelajaran kita juga gitu.
3: Dan gak semua buruk gak sih?
2: Gak semuanya buruk, banyak kok hal-hal yang mungkin kadang kita suka lupa, tapi itu hal-hal yang manis yang bisa kita kenang sebenarnya gitu.
0: Nah mungkin sampai di tahap yang Alvin bilang itu butuh waktu kali ya.
2: Butuh waktu memang.
0: Kalau baru putus banget kayak enek deh.
2: Benar. Kadang kan ada istilahnya statute of limitation ya. Karena kalau misalkan udah 5 tahun let's say gitu. Ya udah gitu. Itu jadi pelajaran aja gitu.
0: Jadi memang ini mungkin lagunya harus sesuai sama positioningnya juga ya. Lagi di fase apa nih kamu? Tapi ya benar, memori namanya memori ya gimana? Gak bisa kita ignore juga gitu. Iya. Dan kalau kamu lagi ngerasain hal itu sekarang Sahabat Suara, mungkin ini adalah saatnya kamu ngedengerin lagu memori atau mungkin mau diputerin, dijadiin background postingan story IG story
3: TikTok
0: atau TikTok gitu ya, sambil bikin kontennya supaya kayak kode-kode kedoi gitu kan. Tetap dong, jadinya enggak move on ya.
2: Jadinya enggak move on.
0: Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Alvin dan Grace ya, kamu jangan kemana-mana.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, siang ini masih nemenin kamu barengan sama Alvin dan juga Grace. Yang membawa single terbaru bertajuk Memory. Tadi sempat dibilang juga bahwa di music videonya itu ada detail-detail seperti gelang, pakaian gitu ya. Nah, menurut kamu kenapa akhirnya model-model kayak gitu tuh, kayak kaos kaki juga gitu ya. Itu kenapa hal-hal kecil gitu justru malah lebih berpotensi melekat pada ingatan kita. Padahal itu sederhana sebenarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau menurut kamu masing-masing kenapa?
2: Karena udah menjadi ciri khas orang itu, bisa aja.
0: Oke.
2: Yang kayak, oh ini identikal dengan ini. Aku suka ngeliat, salah satunya aku ya, orang yang masih pakai earphone kabel, tau gak sih?
0: Oke.
2: Menurut aku itu kayak ciri khas beberapa orang, karena gak semua orang pakai earphone kabel kan sekarang.
0: Di tengah gempuran wireless-wirelessan ya.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau aku sih, ya menurut aku, ciri khas sih benar. Kayak misalkan parfum tuh kan
0: itu benar-benar sangat bisa bring back memory banget.
1: Iya,
0: ya sama kayak lagu.
1: Benar, apalagi kayak misalkan nih kita ke suatu tempat gitu ya, terus ada
0: aroma sesuatu gitu ya,
1: yang pakai parfum yang sama kayak orang yang dulu spesial untuk kita gitu. Pasti langsung ke recall. Wah,
2: dia kah?
1: Aduh, ya apakah itu dia? Aduh, gitu kan langsung drama. Sampai nolehnya ada juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada yang pernah mengalami hal-hal kayak gini? Maksudnya kayak ingat sama hal-hal kecil yang sederhana sebenarnya tapi nempel banget di memori kita gitu.
2: Parfum sih.
1: Parfum tuh paling iya sih.
0: Legit. Aduh, aku iya lagi.
1: Kalau aku karena aku suka otomotif ya, jadi kadang mobil sih, kayak di jalan nih, mobil yang ngingetin aku sama mobil dia tuh langsung kayak keinget, dan itu sering banget. Sekarang sih udah enggak ya.
0: Kenapa langsung gitu?
1: Sekarang udah enggak.
0: Oke, sekarang udah enggak ya, udah move on kan?
1: Iya, tapi ya ada lah fase-fase itu, dan aku rasa kayaknya hampir semua orang sih.
0: Iya, mengalami hal tertentu. Iya benar sih, karena itu ciri ya.
2: Yeah.
0: Walaupun sederhana, parfum, iya lagi pas aku pikir-pikir bener lagi.
1: Iya.
0: Bahkan enggak jarang juga mungkin sebagian orang yang mengalami keburukan satu masa yang mengalami keburukan terus dengan aroma itu tuh itu dia hindari justru supaya nggak nge-recall memori buruk gitu kan. Dan sebaliknya kalau misalkan hal-hal senang ketika nyium bau-bau itu, ih happy banget, moodnya langsung ada lagi gitu ya. Jadi menurut kamu berdua itu karena ciri ya. Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini ada titipan games dari produser saya.
1: Waduh.
0: Jadi teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nada. Ini udah harusnya makanan sehari-hari lah. Nadanya udah disiapin berupa instrumen, modelnya kayak gini nih. Asoy banget nih siang-siang ya kan. Oke, kita mulai ya.
2: Geter tuh.
1: Oke.
0: Kita mulai langsung saja untuk pertanyaan pertama. Boleh dong kasih tahu siapa nama kamu dan asalnya dari mana? Silakan mulai dari Alvin dulu.
1: Oke.
0: Sikat.

0: Oh dari Bali?
1: Ya, kok kaget?
0: Soalnya tinggal di Bandung.
1: Iya, aku kira lahir di Bali.
0: Oh wow, cool. Oke, next. Sebutkan keburukan kalian masing-masing yang orang belum tahu, tapi masih aman untuk disebutin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Silakan.
2: Keburukan.
1: Kita tuh sempurna ya.
0: Aduh, NPD ya
2: guys. NPD kali ya.
1: Itu kekurangan ya NPD.
0: Let's go.
2: Apa ya? Ini harus mikir dulu nih. Kekurangan karena banyak. Kan kita manusia tidak ada yang sempurna.
0: Jadi dipilih nih. Dipilih yang mulai diceritain ya.
2: Oke.
1: Wow.
2: Ntar dulu apa ya? Kekurangan. Terkadang ku kurang pede.
0: Oh, wow.
1: Gue mau itu lagi.
0: Ya. Ya. Gak apa-apa, boleh dinyanyiin juga. Boleh. Kan jawabannya sama. Aku. Oh my god. So. Oh my god. This is so hard. This is crazy, bro. I cannot do this.
1: That's okay. It's just games, man.
2: It's just for fun.
1: Oh, it's for fun.
0: Whoa.

0: Atau Grace kalau udah kepikiran siapa?
1: Ada gak?
0: Yes. Si Kak.
2: Dia ada nih.
0: Ziva Magnolia. Oke, cool. Okay. Alvin?
2: Aku dan Tete di Aditya.
0: Oke, okay, last one.
3: Oke.
0: Okay. Silakan ajak sahabat suara untuk request lagu kamu berdua, terutama siang hari ini.
1: Panjang.
0: Let's
3: panjang
0: go.
3: Ya.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia.
3: Kamu masih di nongkrong bareng Iswara, ada Farah Virus, Alvin Lavian, dan Grace Kathleen.
4: Yes.
3: Membawa lagu terbaru mereka bertajuk Memory. Ini udah bisa dinikmati di mana saja sih lagunya?
5: Di semua digital platform.
4: Bener. Di all digital streaming platform. Uh-huh. Terus juga music videonya juga udah bisa ditonton.
3: Oke.
4: Okay. Di channel music, channel YouTube My Music Records.
3: Oke, okay, tinggal yes. search aja lah sahabat suara. Bener. Ya. Alvin yeah. Lapian, Grace Kathleen, Memory langsung ketemu tuh. Nah, kalau upcoming event yang bisa yeah. di-share ke sahabat suara, mungkin akan ada panggungan dalam waktu dekat.
4: Kalau sekarang-sekarang ini kita ada sih yang dekat-dekat ini di hari Sabtu. Itu
3: lusa
4: di,
3: ya, lusa ya.
4: Lusa, lusa. Benar. Mm-hmm. Itu di kita sambil buka. Bentar. Di podcast Some Story, itu okay. di X Hanggar Teras Pancoran.
3: Itu untuk umum.
4: Itu untuk umum. Benar. Okay. Bisa datang. Sebelumnya nanti aku bakal jadi pembicara juga.
3: Oh wow. Sambil nih ya.
4: Nyambil, kita nyambil
3: menunjukkan
4: aja.
3: Menunjukkan semua kebolehan ya. Emang nih, apa? Gue sampai lupa tuh. Dua pulau, satu pulau yang satu dayung itu apa sih?
4: Oh iya, dua, satu, ah.
3: Satu juga dua istilahnya. Kali dayung, dua pulau terlampaui. Apa sih sahabat suara? Iya,
4: pokoknya
3: pokoknya tentang itu tuh ya, oke.
4: Okay. Gitu.
3: Oh, nanti kamu akan jadi pembicara sebelum pembicara. Akhirnya nanti nyanyi.
4: Perform sama Grace.
3: Yeay. Keren banget. Yeay. Kalau mau datang ke situ gimana caranya, sahabat suara kalau tertarik?
4: Bisa beli tiket, tapi okay. langsung aja datang ke X Hanggar Teras Pancoran.
3: Oke, okay.
4: Gitu. Ya, di jam 3. Ya.
3: Yeah. Jam 3 sore?
4: Yes.
3: Oh, wow. Dan ini kira-kira dalam waktu dekat akankah ada mungkin proyek bersama lagi atau seperti apa? Mungkin dinantikan ya.
4: Tungguin aja pastinya sahabat suara.
3: Yes. Nah kalau masing-masing di proyek musiknya tadi Alvin sempat cerita juga bahwa lagi ngegarap EP.
4: Iya pengen fokus sih ke depannya okay. pastinya. Kan aimingnya EP atau album ya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi ya doakan saja semoga lancar.
5: Pasti yes, lancar.
4: Amin ya.
3: Grace.
5: Kalau aku ada sih rencana mm-hmm. buat rilis single kedepannya. Mm-hmm. Cuman aku untuk deket-deket ini masih fokus dengan
3: Memory. Oke.
5: Gitu.
3: Oke. Dan ini biar makin semangat dan juga sahabat suara mengobati rasa penasarannya kayak kurang afdol kalau kita nggak dengerin mereka berdua bernyanyi langsung ya. Sebelumnya terima kasih banget Alvin.
5: Terima kasih
4: so much.
3: Kayak suara sukses pokoknya untuk upcoming project Amin. Dan semua planningnya ya.
4: Yes.
3: Thank you sahabat suara juga terima kasih sudah join siang hari ini di siarannya Farah Virus. So, ini last not least ya. Please welcome Alvin Lapian featuring Grace Kathleen, Memory. Oh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya. Gitu saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak.
0: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
3: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi
0: lagi. Ada.
1: Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya. Hmm.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
0: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinemacal dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Nah, kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
0: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu apa? Hampir,
1: pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur,
2: Om
1: Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Greatsale.com. Festival Jakarta Greatsale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan

0: perlengkapan belajar. Nah, intinya ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Siap nemenin kamu sampai jam 7, suara santai Jill sama Reza.
3: Kalau ada orang yang bilang, hari gue dar-der-dor, seandainya sahabat suara tahu apa yang terjadi dengan kedar-deronan kita ya. Aduh, seru banget. Pokoknya hari ini kita menemani sampai jam 7 malam.
2: Yes, tadi kan Jill bilang ya, kita tuh dar-deror banget. Andai kita bisa cerita, tapi kita gak bisa cerita ya.
3: Yes.
2: Jadi
3: yes,
2: ini kita akan membahas soal Menkes ini tegaskan tarif BPJS kesehatan tak naik meski defisit 2 triliun.
3: Itu bisa kita ceritakan. Kalau sekarang ini kayaknya semua situasi lagi panas, lu kayaknya lagi pengen berantem. Apakah harus diselesaikan masalah lu dengan orang atau tidak sebenarnya?
2: Yes, itu ada di Gen Z bertanya ya. Dan pastinya perjalanan nostalgia ya, ajak. gue tuh lagi pengen nenangin diri gue dulu karena tadi tuh terlalu dar-dar. Anyway, pokoknya perjalanan nostalgia hari ini ada ya. Yes. Sahabat suara bisa request satu lagu yang bisa

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

98.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari yang ditunggu-tunggu tiba, sahabat suara. Nanti malam atau dini hari lah ya, tepatnya Jumat dini hari, gelaran Piala Dunia 2026 bakal resmi dimulai. Sebenarnya kalau di negara penyelenggaranya di sono ya, itu kan di sana masih malam nih, nanti Kamis malam atau ya Jumat dini hari di sini sekitar jam 1, jam 2. Dan ini adalah Piala Dunia pertama kali yang dihelat di 3 negara. Saya aja juga kaget sebenarnya ya. Kan kenapa bisa 3 negara gitu? 3 negara karena ternyata di tahun ini juga kayaknya kalau enggak salah itu Piala Dunia dengan jumlah negara terbanyak. That's why ini dibagi di babak penyisian tuh dibagi di 3 negara. Ada di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada, sahabat suara. Jadi di tahun 2026 ini diikuti oleh 48 negara. Padahal di 2022 ya, kalau nggak salah itu sekitar 32 negara doang. Dan ini bakalan lebih banyak pertandingan di tahun ini. Jadi bersiaplah untuk kamu begadang. Sebenarnya nggak begadang yang full satu bulan begadang sampai ke final, enggak ya. Karena kalau kita ngelihat dari jadwalnya, ini sebenarnya untuk pertandingan pertama nanti dini hari ini, Meksiko lawan Afrika Selatan, itu kan di jam 2 pagi. Ya benar ya, di jam 2 pagi gitu. Terus kalau saya nggak salah itu besoknya, besok Jumat ini, besok Jumat ini jadi kan jam 2 nanti Meksiko Afrika Selatan di babak penyisian grup A. Terus kemudian besok di jam 9 pagi, jam-jamnya kamu ngantor, itu ada babak penyisian dari Korea Selatan versus Ceko, sahabat suara. Jadi ya gak melulu di dini hari ya, tapi memang pasti di pagi hari gitu. Kadang-kadang jam 8, kadang jam 9, kadang jam 11, gak apa-apa lah ya. Gak full satu bulan begadang, tapi ya agak sedikit mengorbankan jam kerja kamu di pagi hari sih. Tapi ya gak apa-apa lah ya, namanya juga event 4 tahunan gitu kan. Jadi ya kita sambut, walaupun memang mungkin Indonesia tahun ini belum berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, gak apa-apa. Kira-kira siapa jagoan kamu, sahabat suara? Kalau saya sama Ari itu udah jelas, sama kita sama-sama jagoin Argentina, karena kan Fansnya Barcelona, itulah soalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada gak nih yang ngejagoin Inggris?

7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tenang aja sih sahabat suara, mau kamu jagoin negara manapun gitu ya. Yang penting adalah tetap harus fair play. Fair play itu gak cuma buat pemain, tapi juga buat penontonnya gitu ya. Udah mulai banyak nih, tadi saya ngelihat ada beberapa teman-teman saya yang kayak, arisan gitu kan. Arisan boleh, tapi ya gak usah pakai duit loh, gak apa-apa loh. Maksudnya arisannya yang normal-normal aja gitu. Jangan yang kalau, apa namanya, yang pakai uang-uang gitu loh, itu tuh gak boleh, jangan. Arisan sih arisan normal-normal aja, jangan arisan tebak-tebakan parlay, gak boleh.

Suara Sate bareng sama Grace Cantona sampai jam 7 malam nanti. Sahabat Suara, buat kamu yang sudah mulai bersiap-siap untuk begadang nanti malam, ya kan? Mungkin abis ini nanti mau bobo sore dulu. Udah gak bobo malam, bobo sore, ya kan? Sambil mungkin menunggu waktu, ambil kamu istirahat atau kamu di jalan lagi menikmati cuaca Jogja yang hangat banget sore hari ini, boleh sambil request lagu favorit kamu 081-2299-88887 atau di Instagram juga boleh @iswarajog atau di TikTok juga boleh seperti biasa. Nanti saya akan live di jam 6 sampai jam 7 malam di @jog atau di TikTok juga boleh seperti biasa. Nanti saya akan live di jam 6 sampai jam 7 malam di @iswarajogja.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga

0: ya 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Sop Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sop Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Minstu.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kayaknya Pamungkas memang sengaja ngeluarin single ini, sahabat suara. Beberapa kali kita akan saling memaafkan tepat di tengah-tengah kondisi negara yang lagi sekarang ini, ya gak sih? Kayak ditimpa berita yang bertubi-tubi gitu, dari mulai nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar gitu kan. Saya gak tahu di hari ini tuh di 18.000 kah masih kah? Pokoknya ya kemarin kan sempat di 18.100 sekian gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba di tengah malam gitu ya, ada dua kejadian bersamaan, RUU, ada RUU yang disahkan. Kemudian abis itu Pertamax naik 4.000 jadi 16.000 sekarang ini. Terus kemudian apa lagi ya? Aduh, banyak deh kayak Pamungkas itu sengaja bikin lagu ini untuk mengingatkan kita berapa kali lagi sih kita tuh harus memaafkan para pembuat kebijakan negara ini gitu kali ya. Tapi ya enggak apa-apa, kalau dilihat dari lagunya Pamungkas kan salah dimaafin lagi, namanya sebuah hubungan itu tuh pasti akan ada salah. Tapi tergantung sih, tinggal kitanya mau memaafkan dan mau mencoba lagi, atau memaafkan dan melupakan dan meninggalkan. Itu kan pilihannya ada di tangan kamu sendiri, kayak gitu. Ini gak cuma ngomongin tentang hubungan, tentang pasangan, tapi juga tentang gimana kondisi kita sekarang ini hidup bermasyarakat, sahabat suara. Karena sebenarnya kita, kalau misalnya ya, kalau saya ngelihat tren dari sosial media itu kan banyak yang kayak, aduh ini kayaknya hari terakhir aku jadi WNI deh, selamat tinggal Indonesia, welcome to ke Kediri gitu kan. Gitu-gitu tuh ada yang banyak, karena mungkin saking apa ya, saking kita ini udah gak tahu deh mau menghadapi berita-berita akhir-akhir ini tuh dengan cara apa lagi. Dengan cara humor udah gitu kan, dengan cara sarkas udah, dengan cara nerimo eng pandom juga udah gitu. Kurang apa lagi kita sebagai warga ini, berapa kali lagi kita harus memaafkan mungkin statement-statement, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kekuasaan. Mungkin kayak gitu, tapi gak apa-apa. Orang Indonesia tuh terkenal legowo, terkenal pemaaf, terkenal mudah lupa sama kesalahan orang lain. Tapi nek gue orang Indonesia, nek saya kan orang Sleman ya kebetulan. Jadi ya, kayaknya kalau untuk memaafkan berkali-kali dengan kesalahan yang sama ataupun kesalahan baru, itu tuh agak susah ya, sahabat suara. Ya gak sih, kamu pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Karena ujung-ujungnya, walaupun mungkin kita mencoba untuk menerima, mencoba untuk memaafkan, tapi tetap aja akan jadi sebuah luka atau jadi sebuah trauma yang itu bisa triggering anytime gitu loh, triggering setiap saat kayak gitu. Dan itu bisa memicu kita buat jadi stres. Apalagi ditambah dengan harga-harga naik gitu kan, UMR segitu-gitu aja, gaji segitu-gitu aja ya. Pokoknya sebenarnya apapun yang mungkin terjadi belakangan ini gitu ya, entah itu di permasalahan di negara kita tercinta ini ataupun di kehidupan sehari-hari kamu, sahabat suara, tetap harus bisa kendalikan diri, kendalikan manajemen atau mengelola stres tuh penting banget gitu. Karena ternyata gak cuman hal-hal besar, tapi ada hal-hal kecil juga yang bisa memicu stres kamu. Salah satunya misalnya nih, kamu terlalu lama

suara-suara memotong keramik gitu kan, itu juga ternyata bisa memicu stres kita. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa memicu stres kamu. Nah, in this economy and in this era, penting banget untuk menjaga kewarasan dan memanajemen stres kamu, sahabat suara. Salah satunya apa? Kalau saya paling gampang banget adalah dengerin lagu yang bisa bikin moodnya balik lagi. Kalau kamu juga pengen dengerin lagu yang bisa bikin mood kamu balik lagi, saya masih tunggu sampai jam 7 malam nanti requestnya ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang.
14: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wings Care.
16: Cute time dulu ah.
17: Cute time? Quality time?
16: Iya.
17: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
16: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
17: Cute time buat kulit?
16: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
17: Caranya?
16: Pakai ini,
17: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
16: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
17: Oh, gitu.
16: Iya.
17: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
16: Kok direbut sih?
17: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
16: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

87.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Event 4 tahunan yang selalu ditunggu hampir seluruh masyarakat dunia, sahabat suara Piala Dunia nih ya. Dan di tahun ini, walaupun Indonesia belum berhasil, lagi-lagi belum berhasil lolos ke Piala Dunia, ini tetap antusiasnya di Indonesia tuh kerasa banget. Bahkan udah mulai banyak poster-poster bermunculan untuk ada nobar gitu kan, setiap babaknya, setiap pertandingannya tuh. Karena ada juga TVRI itu ya yang udah megang license resminya untuk jadi lembaga penyiaran resmi dari Piala Dunia 2026 di Indonesia. Tapi ternyata gak cuman melulu pertandingannya yang ditunggu setiap tahun, ada juga yang selalu jadi ciri khas di setiap Piala Dunia adalah original soundtracknya, sahabat suara. Salah satunya yang saya puterin ini, yang mungkin kamu juga agak-agak bernostalgia ke Piala Dunia 2022, which is di Korea Selatan dan juga Jepang yang waktu itu jadi tuan rumah bersama, itu memilih single boom lagu Boom dari Anastasia sebagai original soundtracknya. Jadi dari tahun ke tahun gitu ya, yang paling berkesan kalau menurut saya, selain karena 2010 itu jadi tahunnya saya pertama kali nonton Piala Dunia, juga karena satu lagunya yang kayaknya paling ikonik sampai di 2026 ini. Di 2010 itu ada Waka Wakanya atau This Time for Africa yang dibawain sama Shakira. Dan menurut saya ini adalah satu-satunya original soundtrack dari Piala Dunia yang cukup ikonik, gak cukup, yang ikonik banget gitu ya. Setiap Piala Dunia udah pasti lagu ini akan diputar ulang kayak gitu. Tapi kalau kita sedikit track back gitu, kalau di 2000 sebenarnya kan memang udah lama gitu, tapi kita ambil dari era 2000-an. Di 2002 itu ada Anastasia dengan Boom. Kemudian 2006 itu ada, kalau saya gak salah tuh ada dua, ada The Time of Our Life sama Celebrate the Day. Nah, yang lebih dikenal ini sebenarnya yang Celebrate the Day. Kemudian di 2010, of course, yang paling ikonik Waka Waka. Tapi selain Waka Waka, di 2010 juga ada soundtrack dari Kenan yang judulnya adalah Waving Flag. Itu juga sama-sama. Jadi Waka Waka sama Waving Flag ini tuh sama setara gitu ya, yang dimana ikoniknya tuh dengan Piala Dunia, walaupun itu udah Piala Dunia 2010, 16 tahun yang lalu. Terus loncat ke 2014, sebenarnya ini udah mulai hype-nya mungkin agak-agak turun gitu ya, hype-nya agak-agak turun. Itu 2014 ada We Are One, ya kan, ada We Are One. Kemudian juga di 2018 ini ada Live It Up. Kemudian di 2022 ada Haya Haya yang dibawakan Trinidad Cardona, Kevido dan juga Aisyah. Terus dan sebenarnya tuh kalau misalnya ngelihat dari beberapa dari Piala Dunia gitu ya, pasti tuh nggak cuma satu soundtrack aja, tapi ada beberapa soundtrack yang dibawakan juga. Cuman memang saya pilih yang benar-benar ikonik di tahunnya gitu. Dan di 2026 ini yang jadi gebrakan, nggak cuma diselenggarakan di 3 negara, tapi ternyata konsep soundtracknya ini multi karya, yang dimana musisinya tuh banyak banget, sahabat suara. Ada Lighter ini dibawain Jelly Roll dan juga Karin Leon. Ada Poor Ella dari Los Angeles Azules dan juga Belinda. Terus ada Echo yang dibawakan Daddy Yankee bareng sama Shinsia. Tapi yang kemarin jadi ramai banget di sosial media itu adalah si Lisa Blackpink ya, Lisa, Anita sama Rema yang collab di lagu Goals. Kemudian juga Shakira comeback, balik lagi bawain lagu Day Day yang dibawakan bersama Burna Boy. Jadi saya sempat konsul gitu ya, sebenarnya di 2026 ini original soundtracknya yang mana gitu kan. Tapi akhirnya setelah melalui musyawarah mufakat, itu diputuskan udah dipilih aja yang Shakira. Walaupun memang kemarin yang sempat ramai itu adalah yang versinya Lisa, Anita sama Rema kayak gitu. Jadi di jam 5 sampai mimpi mungkin setengah 6 nanti sebelum maghrib, saya tuh pengen muterin soundtrack-soundtrack dari Piala Dunia di setiap tahunnya. Mungkin gak semua, sahabat suara, saya akan pilih yang memang menurut saya paling ikonik dan paling membangkitkan memori kamu gitu ya. Kalau kamu misalnya disuruh milih original soundtrack yang dari Piala Dunia yang menurut kamu paling ikonik itu apa, kasih tahu saya. Dan kalau kamu pengen tahu informasi terupdate seputar Piala Dunia, jangan lupa di follow di
salah satu akun yang habis di-collab sama akunnya Iswara Jogja. Sok-sokan bola, karena di situ ada Ari Asyari dan juga Revino Rio yang bakalan ngobrolin seputar bola, khususnya Piala Dunia 2026 yang akan diupdate di setiap habis pertandingannya, sahabat suara. Kalau kamu penasaran, pengen tahu gimana sudut pandang dari fans Barca dan juga fans Manchester United ngomongin Piala Dunia, jangan lupa kamu harus dengerin podcast Sok-sokan Bola bareng sama Ari Asyari sama Revino Rio.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: rasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tejus bang.
4: Tejus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tejusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
5: Dari Minstrel.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
8: @iswara.official.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
3: Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
15: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 87,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tengah bulan sahabat suara. Ya belum tengah bulan banget sih. Tapi kayaknya dengan banyaknya berita-berita yang aduh, kayak bikin tarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya agak berat gitu ya. Harus ikat pinggang, harus hemat-hemat kayak gitu kan. Kayaknya kamu butuh sebuah berita penyegaran gitu gak sih? Apalagi terkait dengan promo dan belanja. Nah tenang aja, kalau di Alfamidi kan setiap hari selalu ada promo, selalu ada kejutan, gebrakan kayak gitu. Karena yang kali ini ada yang namanya program GAS. Itu adalah genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi kalau kamu udah jadi membernya Alfamidi, kamu bisa punya kesempatan buat dapetin ratusan hadiah menarik. Ini ya, menarik banget memang. Kalau menurut saya menarik banget ini. Karena kamu bisa dapetin 11 motor Honda Beat, tapi masing-masing satu aja untuk 11 orang ya kan. Terus ada 44 air fryer, ada 44 robot vakum, dan juga ribuan voucher belanja di Alfamidi, serta masih banyak hadiah yang lainnya sahabat suara. Jadi kalau belum jadi member, kamu harus jadi membernya Alfamidi dulu. Nah terus kalau misalnya caranya gimana? Gampang, jadi kamu cukup belanja dengan pakai member Alfamidi, minimal belanjanya berapa? 100.000 rupiah aja. Tuh kan, 100.000 udah dapat banyak gitu di Alfamidi. Terus belanja 100.000 pakai member Alfamidi, kamu bakalan dapetin 1 buah A-coin. Nah, kumulin tuh sampai 6 A-coin buat dapetin kesempatan menangkan hadiah undiannya, dan syarat dan ketentuannya berlaku ya, sahabat suara. Jadi langsung aja belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya karena kamu cuma bisa dapetin di Alfamidi. Jangan lupa kalau mau belanja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu lagu yang kayaknya juga cukup relate sama kamu, sahabat suara, di hari-hari ini. Termasuk buat saya gitu ya. It's okay not to be okay, coming up from Raisa. Karena sebenarnya gak apa-apa kalau kita tuh berusaha untuk, mungkin setiap hari kita berusaha untuk terlihat oke, baik-baik aja. Gue gak kelihatan abis putus, gak kelihatan abis... gak kelihatan butuh duit. Kalau butuh duit, suara butuh duit gitu kan. Pokoknya intinya adalah, ya kita tuh gak perlu tiap hari berpura-pura jadi orang yang always okay gitu 100%. Karena ya mungkin dengan kondisi seperti ini gitu ya, entah itu mempengaruhi kesehatan mental kamu, entah itu mempengaruhi psikis kamu gitu ya. Sometimes kalau misalnya kita lagi memang lagi gak kenapa-kenapa, memang lagi kenapa-kenapa gitu ya, lagi not okay, ya ditunjukin aja, gak usah dipendem. Cari orang yang memang kamu percaya untuk bisa cerita, cari orang yang memang kamu percaya untuk bisa sharing gitu, supaya kamu bisa sedikit lega, kamu gak mendem sendiri. Karena lama-kelamaan kalau misalnya kamu not okay, terus kamu pendem doang, pendem, lama-lama bisa jadi penyakit, sahabat suara. Dan mungkin untuk mengembalikan not okay itu menjadi sedikit lebih okay adalah dengan memfilter dan mencari berita-berita yang mungkin bisa bikin kamu sedikit lebih happy, sedikit lebih ceria gitu ya. Kalau saya tuh biasanya kalau udah overwhelmed sama berita-berita yang ada gitu, sama apa yang sedang terjadi, saya akan merefresh timeline, thread, dan juga X saya supaya muncul tuh video-video kucing, video-video anjing, foto-foto anjing gitu, atau mungkin berita-berita tentang hewan. Karena kan saya tuh suka banget sama hewan gitu ya. Ini animal lovers, asik. Animal lovers gitu. Salah satu yang mungkin cukup menggembirakan gitu, yang berita baik di tengah-tengah ketidakbaikan yang sedang terjadi ini adalah ada satu anak gajah Sumatera yang lahir di Tesonilo, sahabat suara. Namanya adalah Nona Seroja dari ibu gajah yang namanya Ria. Ini lucu banget. Jadi kayak waktu saya ngelihat beritanya gitu ya, dan si Nona Seroja ini dilahirkan dengan sehat, dengan selamat, dan menambah populasi gitu, menambah populasi satu lagi untuk populasi gajah Sumatera yang ada di Tesonilo. Ih, seneng banget. Kayak ini adalah berita yang cukup bikin hangat gitu ya. Apalagi kalau kamu misalnya sempat lihat foto-fotonya di sosial media, ini tuh kayak cute banget gitu. Kayak aduh, pengen memelihara anak gajah. Tapi yang anak terus aja gitu, yang jangan yang gede kayak gitu. Bisa gak ya? Bisa gak sih kayak kalau kamu mungkin tumbuh dan berkembang, maksudnya usianya seusia-usia saya, kamu pasti tahu dulu ada majalah Bobo yang dimana di situ ada satu komik yang judulnya adalah Bona dan Rongrong. Nah, saya tuh sampai sekarang impian masa kecil saya adalah saya pengen banget melihara gajah kecil, sahabat suara, yang kayak Bona. Gara-gara Bona itu kan dulu kan gajah yang warnanya pink gitu kan ya, kayak lucu gitu. Kebawa nih sampai umur 30 masih tetap pengen melihara anak gajah. Tapi ya, congrats untuk Tesonilo akhirnya berhasil meneruskan keturunan. Akhirnya berhasil ya, satu lagi ada penerus dari gajah Sumatera gitu ya. Semoga Nona Seroja bisa tumbuh dengan sehat, menjadi gajah yang menjadi gajah kayak bayi ya ini ya, tapi kayak menjadi gajah yang sehat, gajah yang nanti tumbuh besar, bisa berkembang biak lagi, bisa jadi keturunan yang menghasilkan keturunan lagi gitu. Karena kan kita seneng gitu ya kalau misalnya gajah yang udah mau hampir punah ternyata masih bisa diselamatkan populasinya. Gitu, sahabat suara. Kasih tahu saya dong kabar baik kamu hari ini apa, biar kita sama-sama happy.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, tuh teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
9: Pilihanmu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dapatkan berita terbaru
11: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
11: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jangan lupa sahabat suara, malam hari ini jam kick off-nya di jam 20.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah semifinal dari ASEAN U19 atau U19 Boys Championship 2026. Indonesia melawan Australia. Dan ini kayaknya sih tadi saya cari-cari info nobar agak-agak jarang gitu ya. Tapi yang jelas sih jangan lupa kita dukung, karena akan disiarkan juga di beberapa platform TV gitu kan. Jadi kalau bisa nonton bareng-bareng, kita dukung Garuda Muda supaya bisa mendunia. Asai, Garuda Muda mendunia di semifinal ini, bisa lolos masuk ke final dan membanggakan Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Hah?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara,
11: suara warga Indonesia.

0: siarannya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Gas Genggam Hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
12: Gina, aku minta maaf.

Beryl Rasandavi still here. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright, mau bacain komen-komen dulu dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp JI Suara di 0816-114-1014. Basically ini komen-komen update aja ya sahabat suara. Ada Alvin, Real, capek banget gue habis tenis di daerah Lebak Bulus. Main di mana? Main di mana gitu aja deh, lo main di mana? Ayo kita main bareng yuk. Lebak Bulus di mana? Di BCIC? Di mana ya? Di BCI? Apa sih gue lupa namanya? Pokoknya gue ada tempat tenis di Lebak Bulus. Dua lapangan gue pernah main di situ. Ada dari Nanda, udah sampai rumah Kak Beryl, abis bekerja, sekarang tinggal leye-leye, cuci muka, maskeran, sambil buka TikTok di suara. Ih keren, keren, keren, keren, keren. Temenin aku terus ya. Yang lain, monggo, temenin gue di 0816-114-1014. Kalau Nanda tadi udah mau tidur, biasanya dia maskeran tadi ya, abis itu dengerin suara. Mungkin itu rutinitas tidur dia. Tapi kalau rutinitas lo sebelum tidur tuh apa sih sahabat suara? Ini sering banget sih dibahas sama radio-radio. Cuma kan gue gak tahu kalau sahabat suara rutinitas sebelum tidurnya apa? Jawab di 0816-114-1014. I'll be back after some hit. So stay tune on suara warga Indonesia.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: ONI, Migunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Kuni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu bener, turutin nyokap lancung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
2: Perhatian terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Beril Rasandavi, siaran nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Mau bacain komen-komen dari sahabat suara menjawab topik gue. Rutinitas lo sebelum tidur apa sih? Ada dari Robi. Biasanya gue nyuci pelek dulu bang. Nyuci pelek. Oh, dia anak mobil nih biasanya nih. Anak mobil dia. Pelek lo apa? Five Zigen, Rotiform, NK.
1: Ngerti.
0: Tapi emang buat lo yang pecinta sesuatu gitu ya, misalkan lo ada hobi apa gitu apa segala macam, kayak gak afdol kalau gak diliatin dulu. Gue lagi hobinya banget nata ruang tamu. Gue tuh pengen bikin ruang tamu gue jadi mid era gitu loh, yang kayak lo cari deh animasi Mr. Robinson. Mr. Robinson itu inspirasi gue banget untuk ngedesain ruang tamu gue gitu. Putri, sebelum tidur biasanya aku update status dulu mengenai apa yang terjadi hari ini. Oh, kayak ini semacam diary. Biasanya diary dia berarti di apa? Lo di Twitter, apa di Facebook, apa di Instagram dan yang lain mungkin boleh update. But anyway, abis ini gue akan balik lagi masuk di jam 9 malam tentunya. So stay tune on suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam siarannya Beril Rasandavi di jam 9 malam. Tadi kan udah jam 8 sampai jam 9. Yeah. Sekarang gue pengen refresh lagi buat kamu yang pengen update-update sama gue. Mungkin traffic info, karena di setiap daerah traffic infonya beda-beda ya, sahabat suara ya. Boleh banget masuk di WhatsApp-nya Iswara 0816 114 1014.

0: Ituara, suara warga Indonesia.
1: Oni, Bigunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesempatan.

0: sederhana, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
1: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
0: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
2: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
1: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lanjut.
0: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Nopil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
3: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
0: Kejar Mimpimu dan Bluff Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
4: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Beril Rasanavi di Nongkrong Bareng Beril masih ngomongin soal rutinitas sebelum tidur. Kalau gue pribadi, rutinitas sebelum tidur gue adalah... bentar, backsoundnya lupa. Biasanya gue selalu dengerin podcast. Mungkin sampai ketiduran kali Sahabat Suara biasanya, Maya. Kayak podcast-podcast ya, podcast mas. Jadi gue merasa ditemani gitu loh. Gitu. Dua podcast yang lagi gue denger, podcast mas yang episode awal-awal banget sama jujur... siaran Gofar Surya waktu di Hard Rock. Ada rekamannya di Spotify lagi, anjir seru banget, lucu banget lagi mereka berdua. Ini gue bacain punyanya Dimas. Dimas bilang rutinitas sebelum tidur adalah sikat gigi standar, Dim. Yang lo banget gitu, Dim, apa, Dim? Kayak misalkan ngadon terigu gitu misalkan, apa kek ngaci apa gitu. Shiva, rutinitas aku sebelum tidur biasa sleep call sama cowok aku, Kak. Aku pengen pastiin dia udah tidur. Wow. Ngeri. Ini sleep call nih penting gak penting sih sebenarnya Sahabat Suara. Ada beberapa teman gue yang emang sleep call gitu loh. Gue pengen nanya sama lo deh. Menurut lo sleep call itu penting apa enggak? Jawab ya. Di WhatsApp ini suara 0816-1141014. Ini sudden topic nih. Jujur nih sudden banget nih. Tapi gue penasaran pendapat lo. Sleep call itu penting apa enggak?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: apa enggak?
1: Iya atau tidak? Kasih alasan lo, sahabat suara. Dari Feby. Feby bilang, sleep well itu nggak penting-penting amat, Kak. Karena apa? Karena ya lo juga endingnya akan tidur. Dan radiasi juga buat lo juga. Oh iya bener sih, radiasi handphone tuh. Kalau gue dengerin podcast sendiri tuh sebenarnya HP gue airplane. Jadi gak ada sinyal terpancar ke kepala gue gitu. Bahaya juga, emang bokap gue selalu bilang, jangan, jangan, radiasi soalnya gitu. Dari Putra, menurut gue penting kalau misalkan dia lagi ngambek, Bang. Dia lagi, at least lo kayak, lo hadir, lo ada gitu di situ kan. Kalau kayak, anjir kalau misalkan udah mana dia ngambek terus gue gak nelpon dia tuh kayak, ih siap-siap besok pagi akan lebih parah gitu gak sih. Anyway, terima kasih sahabat suara buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Sekarang waktunya Beryl pamit. So, it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan
3: kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Restoran, kan? Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya,
1: gitu
3: ya,
1: kan.
3: Iya, iya, iya.
2: Langsung
3: ya.
2: Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,

0: benar Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menyenangkan. Ini suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.